0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,

0: Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito moy mo PRI. Itali insan pavagu aw nakaswang sa savan binon timpubay no. Bontugan binon ingapat diti aw nakaswang mata kumain tahu. Da minisusut kapas di taon duvong ibu perampahu om duvong ibu duvong peram duvo. Namot, New Zealand, binakas ka pabago Oceana na dati trimungan kumoy so ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas no wangan do FIFA o slot montok pagun no kumoy.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pinanahua di yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Dawusin sugini mudo himong atus ngebu linggit kumada nong opitan do kinatutudan it kudat om sandakan sakadai di hopin hombus di menggigit amana menoi na yayasan Sultan Ibrahim Johor Tan Sri Dato Abinderjit Singh kumada it bozon menteli Dato Sri Panglima Haji Haji Haji Nur demia paisinasi yang di Pertuan Agong id Istana Negara. Sekadai na po diho nga panukotan da dok padulianan disido kumadatuhun nga bidet paguditi inakotong gubang na ginasusan do manta da kinatutudan. Minabos i Datu Hajiji kuplintan pogun maza do kotinanan pogudan na kususan pogun saba na tumiombus do papabakas da pinggisaman do maguhud iti sakadai kotundunan kapanoyinan hongkod kapandohiana namot om patantu iti kotundunan om kauhanan ng opitan na tumoy mo at amangan. Pitimungakan katinanan piyampay da pamaunan, nagiguno da panahon na montok da magibobos da paimpono kamay ahal kutundan na koing kabasan na ning kokoton kohanan na lokiton. Minibos di Montili pamaunan, panginapuan o empat sakazan idatu Iwan Benedict kapakinwa na maza da kaposwat kapunatan da nakabuzo da kumada Montili kapapuban pinagangan ng pamaunan na montok da papanahon na pitimungakan itpihatan na kaplintan pisampuban kaplintan pogun da tosisika.
1: Saya sebenarnya telah pun menghantar message, telah pun meminta secara bertulis kepada Yang Berhormat Datuk Johari supaya diadakan mesyuarat jawatan kuasa bersama industri, yaitu satu mesyuarat di antara kerajaan persekutuan yang diurus setiakan oleh MITI dengan kerajaan Sabah terkait dengan isu-isu perindustrian dan termasuklah juga pelabuhan di Sabah.
0: Oki kita naik ke Wagu Penginawasan Sabah nak panak baza om kantazan so inau timpu da tahun duvo ngai bu duvo pada mimo om na bos di patun di pelanjalan pagun datu rice inside in vokon nak kina hantazan dino nak pagu pengowang do gino musikul pengintangan pembida nak pengin kabas do gino musikul ki hantazan tabasi de mepai nak pemohodi natusan sikul ki hantazan tabasi di totong ke pagun pepokito ino do introversi de miampai do di paton datu manu do kepoihan om pepanaon Mazar Pionita nak penak baza tabasi kumada kelalahan no bala jalan pogun. Hintangan no kozo ko pupisan bala jalan pogun Sabah ko kamoy da kahantakan da kapoy mamang da pampay da sungun sumikul konduan it si iso hinuminon sumikul tay ka asrama it tenom. Minubos di patunod bala jalan pogun ni datu resin sadin da bogizan di sida tamay mo manak da kasakadazan pemponu kumada pulis mantok na manay zu kahantakan dino di nakatongkap di kapapal balan sosyal. Iti na po nga sabab da kumuhigan ti sumikul tamay mo da paguhonon sundong to kahantakan diho kemauan do ahal tahun ini.
2: Saya menasihatkan pihak sekolah supaya sentiasa meningkatkan pemantauan dan juga peringatan kepada murid-murid di sekolah dan juga di asrama supaya mengelakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan rakan-rakan mereka terganggu dan sebagainya lah.

0: Odoi, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Oi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: 我有粉丝相伴，
1: 我开始慢慢厌倦自己的常态。
0: 他有 DJ 作伴，
2: 我

经典老歌能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 SUBVFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Salam sama ala bana. Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani Yana Barakiti. Setemu lagi demangi kemuap tu tak 25 Jun 2026. Basman kau siam muharam 1440. Wow, ijra lau amis dinakan. Kita ya posak diam segmen bawa-bawa diam link tuturan sama. Teruak lekat dilau ngabut betiru kok. Diam saran sama alap bana Yana Barwi. Bana mangan. Kau insepnya dimangan ni jam telun tu kok. Tiga no dinakan amnya lagi memangannya no tratiti kan ngelantul ling-ling betong eko tapi manalah tahun IF Eka lah biar mengkepian. Terima kasih bangan dinakan yang mengalai kita remangi kemuap tu tak siaran sama alap bana bau dok sima pusan siaran kami bersama ke DJ Alfi. Untuk siaran Inggeris si leka jam 12 ngabut na jam 3 esik buat sambung selek. Siaran sama alap bana leka jam telung ngabut na jam 6 kang kemuap. Jadi tarus jauh bersama ke DJ Z remangi kemuap tu. Sambil-sambil kita lumpat-lumpat sanang atai bara RBC dikta siaran sama alap bana.

Dong endok sanang pasal liut, pasti di sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa, amun sino pindah. Ingat, lingka berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat jabatan bomba kok penyelamat Lat Sabah.

Gurung-gurung kita dinakan tak kamu apa tu makalai siaran sama alap bana pian gazigo keadaan cuaca mengkam dembangi kamu apa tu ndak tisa ndak tisa pian keadaan ni untuk dembangi tu tak sabar. Am kita ndak ko inan tu paling awal si berpeneluak paling awal jam 2:50 kamu apa 25 Jun 2026 am kita ndak dembilak sabar betiru tarang-tarang jo dinakan nyau nurani ya. Inan tu si boy peneluak bau desi ta jam 2:50 kamu apa bosmon kok 25 Jun 2026 ngabut 6 kemuap tu nyak bingin uran barat ni lah lekat info tu betul aku lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kepan Kelestarian Alam tapi yang yang tempat jamu cuma yang sigo orangnya ramalan kok kita yang rati dia tegak ko beriu uran tegak ko panas ngermi kok yang penting kain diono lah jadi kita sentiasa jauh-jauh kok nucu lah kok yang barat ni okeylah tabangan dinakan semimon yang cerita bulbi kok yang cerita bulbi dinakan cuba sakam gungsi kok kita demangi ke muap tu konon teh okey sambil-sambil pantik kita beraya kok dong terlipat bintang timi tu un bono uji bakat bintang kecil zone 2020 26 zon sabak betiru benuka am kami ngendak posok kam tak arti am sabak un me boy kongsi gai ta media sosial RTM sabak hal ini adakah anak-anak kami ingin bakat terpendam di bidang nyanyian barani itu no masa ni untuk kam meluak kok pan bersinar sebagai bintang section hiburan kok pan music RTM sabak betiru memia bakat-bakat cilik tak seluruh zon sabak untuk nut bintang kecil 2026 dong lebabi peluang tu kam boleh menek untuk nut secara diam talian online atau toko secara physical walk in. Yang pun tarik kok pancara penyertaan ni diom talian online tak 24 Jun ngabut 24 Julai 2026. Jadi kau ngendak lagi un itu labai kongsi gini nak kena. Kau ingin di lau ka un penumbut telefon bisa diun gaya me. Posok kau tak RTM Sabak. Jadi lekat me kau boleh ngitu lah info-info yang baik kongsi gaya me. Kok. Jadi sen mantau kalau-kalau un mangan peranak yang para jemu. Memang ingin bakat terpendam dong takut bi peluak bi kok okeylah sedikit lah info yang boleh kongsi kok pan dikit lagi inan tu abar-abar ingkung si kungkam minggu perintah lah dia halah 7 Sabah Maju Jaya SMJ betiru un akan kepastian setiap daerah kerso kealapan pembangunan secara seimbang barani lekat aspek pendidikan ekonomi sukan kok pan pelancongan adun membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak ling ni daerah membakut betiru panut nerimo kealapan pembangunan lekat projek strategik bernilai lebih 50 juta ringgit dokon kok penanggunan Institut Tahfiz Al-Quran Lat Sabah Itkas Kompleks Sukan Dewan Masyarakat kok pan penanggunan kawasan pelancongan bau minggu beliau anupan Menteri Kerajaan Tempatan kok perumahan Bemarak Bege bojong empurusian mesyuarat pembangunan bersama pegawai daerah pimpin masyarakat kok pan wakil agensi Skaita Kota Kinabalu alhamdulillah kok rezeki jadi kok un peluang-peluang bagi Jepun iko peluang-peluang untuk bang rakyat kok iko tungan gai dikau peluang pekerjaan kok kok jadi okeylah kita akan cerita lagi lah tapi am kita ingin tak bertiru tu dinakan kita semua-semua akan mengkali azan asar tak jam 3:47 kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kok pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni sebelumnya ngupi-ngupi dok kiti engkau lagu lekat tak Zalihar Zalihar tajuk lagu ni ngupi tak diom turi minggu kelinci mau ngupi tem anu ah ya ni tem bangun kok tem pungkau turi baru ngupi un kasih kok jom pungkau ngupi. Wah, nyak tradisi. Kalau tidak lagu tu dinakan, tak seran sama. Terpanas.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambu 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil merodikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruah kekurian gai, kedua pun telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia, yono seiko melimo, tak sepusiam limampu wawu, sepusiam enampu duo, sepusiam pitumpu, sepusiam siampu empat, kok penghabisan ni, tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan dan Tedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempat. Sementara Mexico, ngeruo negara bebuk ni, diam sejarah, adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpuk, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran sama.

Tak tengah selang China Selatan, undem buak pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk menjogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1940, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buai jauh pergi, nangun tambak ungus kopan kejadian pulau layang-layang pulau sebana. Lekat 1943, tentera Malaysia buai tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, nislan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia enggak kok sekadar tak petah, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan ti.

Terima kasih nak kakak lagi mengkali siaran sama Alabanah Dembangi. Kamu waktu bersama ko DJ Z. Tak jam kedua kita diam segmen teka-teka don rupanya bertiru ko 25 Jun 2026 tu. Teruak tak lawamis diam segmen teka-teka don. Ngedenkam lagu ah, ngedenkam lagu iko-iko. Sebab tahun munda insyaallah kita pengen anugerah lagu Sabah VFM mampun. Mana tahu kalau-kalau posok ko. Bunda bagi pemiah lagu tu. InsyaAllah pemiah ti amun-un. Selalu ni sebab yang posok lagu ke bagian kami. Bagian rakam kana. Jadi kami tu ngendak jaman posok nun diam ni. Okay. Jadi pian kepian pan terima kasih tabangan dinakan yang mekale kita dembangi kemuap tu. Muka mintam-mintam kale lagu jarang no tekale bi. Maku kemkang diam segmen menik-menik ata pemupusan jam 5:10 kemuap habis jawab parabar diom lah. Terima kasih tabangan dinakan yang ada kita live betiru tu Yakub Boro. Roponi yo tu penyanyi pura aku. Barat ni lagu ni yang se. Kasih beratak nisan alangga si gok pedih ni teman nisan lo so. Okeylah. Jadi saya ingin sekongsi kau kita dembangi kemap tu. Okay, kita posok diam segmen bobo. Segmen kedua ke? Segmen kedua titu segmen tekodon. Kita yang pun tekodon demangi kemap tu barat jomo. Syukur mesanang atai. Hai dinaka nyenabar. Go. Okay, pulak ku akan pun tekodon lah. Jawab dia. Okay, yo bengen isa dua telukau lah. Telukau lah. Telukau lah mesanang-sanang atai bi. Go. Pat-patai sambil-sambil kita nantu sambil-sambil pan kita berdaya ko. Okey. Yom pun tukar dan bok-bok. Ian kasih go. Iko bana lubang ni. Tapi kakal bengen buik. Iko bana lubang ni tapi kakal bengen buik. Dalam bahasa apa ini DJ berani? Link sama dinakan ti Lania Udong. Link sama. Lepas saya soalan kedua. Ian yang luman tapi nyak bengen betis. Yo sentiasa luman tapi yo nyak pengen betis. Yen. Yen ya. Engkau pan soalan ketelu. Ngini gulak mamis. Ai, semen aku ingrat ngini gulak mamis tindakan. Lain mana sih kok soalan ni lain nah. Cuba saja jawab ya mun kalu-kalu teruak kok balikan kun tedol lagi bojo kiti beran kun antu pasang ku lagu bo tiba pikir ke mana. Okey. Soalan bobo ian iko mana lubang ni tapi kakal bengen bue. Soalan kedua ian yang luman tapi nya bengen betis. Soalan ketelu ini gulak mamis. Ih malas aku bagi tu. So mune mas ne jotimus barakate. Yang ini yang ini. Sen ngerati marak kemas. Kacau pagi aku muka talian. Sambil-sambil aku mosok komen-komen tabangan dinakan dembangi kumap yang ngedak kita bertiru tu ko. Untuk dinakan yang makalai kita lekat merumah Yana Barbie ko. Pat-pat ngedak FIFA World Cup barak ni ko. Sambil-sambil pan makalai radio dong terlipat bi. Muat turun bi RTM klik minggu-minggu jotungan bi ko. Ko minggu-minggu jotungan bi kambuli jo ngendak bule. Yang penting main lain internet. Ko dina kan pat-pat kali bul buli lagi pindah kali saran sama. Ko. Agak okay, lagi di break do tahun ko lagu lekat soro easy type. Nambung kasih ti dau. Okey. Sama-sama kali tindakan do saran sama. Pat-pat pemia ya lagu aku pun tu kodon si ya. Okey. Alright. Nanto kali ti saran sama.

Keselamatan sempadan gai ko cuma tabua wira keselamatan ti, tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Laporan ian-ian aktiviti ko curiga ta pebuen Sabah ta Eskom ta talian kusungo siam wau 63 dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau 63 dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia ta mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahan kedaulatan negara.

0: Sarang sama alap bana barat ni. Terima kasih semangat Nadina kan dembangi kemuap tu mengalai kita tak sarang sama alap bana 4:23 minit kemuap no lebih kurang setengah jam lagi kita dalam segmen nian teka dona ada bagi tu memiang kau no DJ Salma DJ barat kan DJ Salma I pension no ko teman kami lo so ko brai jijol kau DJ Azmi eh ah mu dia mau fis. Terima kasih yang by follow kita dembangi kemuap tu kita kakak lagi dalam segmen teka dan. Okeylah sebelum kamu dekat kita ampun teka dan demangi kamu apa ni sekam kali kita ampun soalan eh. Kamu punya berkala lagi soalan eh. Balikan ku soalan ni. Ian kasih go iko bana lubang ni. Tapi kakal bengen buwe isa. Dua, Ian yang luman tapi nya bengen betis. Barat ni si mangat. Kau masam-masam jawapan gai tu. Lepas soalan kita lu. Ngini gula mamis. Ngini gula mamis sebab ya gula kok. Okey, sen yang nyak lagi boy Yena, sen lagi yang nyak. Wow, kita yang pun kawan itulah tak live. Yang J. Okeylah, terima kasih langgam dinakan yang nonton kita demangi kemuap tu kok. Cuba dok jawab bidok aku ampun teko-teko dan esi. Teko-teko dan kuesi. Ian jawapan ni. Subak sak kalu-kalu ngam kok. Un yang advance bana yo ampun jawapan ni sana aku pun nut bingung tau bana memia ni. Gana sik de bagi mana ke marap. Ada bagi tu ni lo. DJ Ling ni ingin belajar Ling sama. Yo nyak lah tilo diam sama. Yo tilo diam layu. Aku marah lah. Okay, aku ingin belajar Ling sama setiap lo rebah kita pengen Ling tuturan sama. Kok dinakan. Jadi pian kau pian ban terima kasih ingkam semua yang nutan kita demangi kemuap tu. Pada kita debagi tu kakak lagi ngantuk pengen dak boleh kok. Jadi yo lumanya makai Yin ne, bangan ne tatmi nasib kemuap. Sudahlah konti kami tu konti nau kok. Barapa maksud nut ngerambang-rambang joling. Numbur di kawe span pengusek san. Numbur dua jam dinding. Sabar BFM saran sama alap bana. Pai. Pak, ini sampai jam dinding pak. Jam tak tangannya terbiak. Beragam gitu ya. Jam panjam lah. Ya lumayan makan betis punti ya. Atau so. Okay, so mana benda. So yang main betis kok. Jadi yo belum makan ya ne. Makan badan ni. Ya ne nagin. Okay lah kam tua masam-masam joko. Okay, tak bisa lagi. Yang lagi tu. Yang ngantung-ngantung yang barat jomo yang ingin pandangan tak boleh. Selingan lah selingan ke. Selingan ni kan boleh jong endak ni le kata RTM klik sian siannya bengen lagi RTM klik ke install bidok install bidok RTM klik ke dok sanang kam ngendak bul sanang kam mekali radio sanang kam mekali abar-abar sanang kam yang lagi mekali saran sama lebana ko DJ lekat minggu barat ni mitu-mitu Jepan ko tebiak tak enak barat Pak Maksun. Terima kasih Pak Maksun. Okay, lagi Assalamualaikum DJ Yizi barat ni teko dan nombor 3 gula andang no mamis di nombor 2 jawapan ni masa atau jam. Ui sampin-sampin mana ke itu ko. Terima kasih Abi Ahmad. Terima kasih tadi nak ganti apa maksud yang sedia sonutan kita dia bagi tu linkinaknya nak sebab aku sampin nak melinkinak petion sebab aku syishye jom terhati ni. Okey lah bian pan. Terima kasih taruh sonutan kita dia mangi kemuap tu tak sabar BFM siaran sama alap bana mau jadual sklonan Piala Dunia FIFA 2026 ndak tita jam 4 sensaung kita pengen Ecuador sklon ke Germany jam 7 kita pengen Japan sklon ke Sweden ke pan Tunisia sklon ke Netherlands engkau pan jam 10 sensaung Paraguay sklon ke Australia ke pan Turki sklon ke USA jadi eno jadual untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 lau Jumat 26 Jun 2026 jadi dong kam turi balikah. Dong kam turi. Lepas saya marah kami tu kam ngantuk kak jogo. Okay lah kita berdayak pantai kau dinakan lah. Tadi sen lagi. Ramai intir sen sama hal ini. Alap amnya sen lagi bana. Tesi go alap bana DJ. Alap kok. Sangkan no teh aku. Do aku di kota talian lah dinakan. Dokon dari sini pur klip-klip jo kita pun talian tu. Terima kasih hamba Allah. Itu kami meli mertabat kami mulai kami tak kudat barani. Palap-palap diam pelanan dinakan hamba Allah. Assalamualaikum dinakan. Sinta talian.
1: Waalaikumsalam di. Kumo bitu dukun kelab sahabat. Dagai akan makan antena aku.
0: Nyano ku payah marah konten antena noe. Kau gergitan. Okey kalian nasi kak. Kau pun tu kodan ne.
1: Baik, pedikit penolong leh mata lautu.
0: Ui tuan. Ui tuan. Bapak jawabin sah. Ngamkan ya.
1: Ba.
0: Okey, soalan bobo. Ian iko mana lubang ni tapi kakal pengen buik.
1: Gagang dinakan kabawan.
0: Ui tuan, tio ni ngogo gagang kabau eh. Nyangin ni boleh penikiran kang banan aku kabau ya. Okey, kedua, ian yang luman tapi nya pengen betis.
1: Jam.
0: Woi, semimon gaya jam. Okey, ketelu. Ini gula manis.
1: Ketelu memang gula tu memang mamis dinakan.
0: Oh, iya ka?
1: Un dikau dia kan. Kurangkan mamis dalam makanan, tambahkan manis dalam senyuman, bau mantap.
0: Bana-bana sih kau tahu.
1: Manis dibuat dinakan.
0: masalah mana mau nelagan barang mamis dibuat
1: Mau pengen terlalu lebih manis lagi dinakan.
0: Beno ko mbanan ko no ko me.
1: Silakan.
0: Oi, yen.
1: Mudah-mudahan ko pakai mbok kali ko mbok tu ngobrol ka sang ko mano ko mitiyo.
0: Ba, mudah-mudahan ko tu ko pala pa.
1: Mudah-mudahan ko kali lo pengen ko jo ko.
0: Pemiati kang kemuap, amun asmi tu ko.
1: lagu, terhati mbak lagu ko mo ko.
0: Lah terhati.
1: Ama. Jo ko nak kula, mbok wale palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ko. Telaga mambang. Yen nor ni telaga mambang ya Jikal. Terima kasih teman yang dinakan dinembangi kemap tu. Un lagi ingin cuba. Yen jawapan ni. Cuba sa. Subak-subak bido. Yen jawapan ni. Balikan ku soalan ni. Yen iko bana lubang ni tapi kakal bengen buek. Soalan kedua telaga mambang barang ni si. Pala gesan apa barang ni. DJ apa lagi yang saya belajar bahasa Bajau? Ya nabar, ini sih kok sabar lagi ya kang. Kang kita belajar lah lepas patai ko baik tu. Yang hendak kita lihat telah itu sabar lah. Yang luman tapi nyak pengen betis. Yang luman nyak pengen betis. Barat ni sih so ada bagi peluat no segala-gala ni. Ketelung ini gula mamis. Ling ni. Ko. Yang sih barat aku mau lagi mamis amun pengen anus dibuat. Yang Pengen ti. Ian sih kau, tak langau sedih buah. Besusah aku memian ya. Okeylah, lah tak tok long ku tau. Kita berdaya dah lagu dia kan. Starus ni lagu lekat Zoro Amatar Bisidik. Umilah tupek tupek tak saran sama. Alah panas.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikaut-dikaut ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Nempon tahun sepusiam telumpu, itu meruak kekurian gai ke-20 telus tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam limompu wawu, sepusiam 62, sepusiam pitumpu, sepusiam siampu empat, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Terima kasih ni akan kakak lagi yang bersama kau kita sama-sama. Alam bana dembangi kemuap tu. Tati noka. Kita sini kau dalam segmen teka ada. Nak kau pun soalan pengen telur kau. Ian ikut mana lubang ni. Tapi kakak pengen buat soalan bok-bok. Soalan kedua semakin ikut. Enggak. Ian yang luman tapi nya pengen betis. Marak jam no si. Jam tangan no. Jam dinding no kau. Lepas saya ketelur ini gula mamis. Aku teruak tau boleh jawapan sana tu. Rahul Lamsin barat ni. Sebab pahit ni untak kupi kau kedupan barat ni. Si. Kupik pahit senyuman DJ Mamis. Banaban. Okeylah beragam-beragam kita go. Sin lagi minta tu barak Faris barne. Selalu makan suara DJ jo. Ondo tebok ni betiru kita sekita diang-diang te. Lepas sin lagi. Lagu Ruswata ya DJ. Jawapin do dawah ku ampunan we. Ya ne, aku ampun teko dan ne. Amun bana pasang go. Sebab ni kau mana si bana tapi ndok yang bok-bok bana-bana ya. Sebab soalan kedua lah. Lepas saya barat ni lagi, ngono sia. Ngok yang kedua kasut jawapan ni bana ka. Okey, boleh. Lumanya pengen betis jam DJ barat dinakan akan Norbin KB. Ya lagi. Cerita apa ini DJ barat ni? Yang pandeling sama dinakan. Tapi yang ini, bo tu jenanya bercerita teh. Kalu-kalu sampingnya ganggo. Kolah ni ya. Okay, terima kasih sama dengan dinakan semimon. Jadi kakal diam segmen link. Ini link tuturan sama. Sudah-sudah aja aku mengajar si link tuturan sama. Yang ngogol link tuturan sama. Jawapan ni DJ sintak manis. Aji eti lah un sepu ka barani un. Namun ngam ka mampun jawapannya pasang kong kamun sepu me. DJ mago lagu Ras Mawar. Woi, stay si go ah. Boleh penikiran. Jawapin ni bidak aku ampun teko don. Namun ngam teko don bi pasang ku lagu bi bananya aku ngakal. Okeylah, sekejap lagi lebih kurang 10 minit kita akan makan abar-abar di omelat. Sekejap jo lagi tak jam 5 kemuap. Boti sambung kang tak jam 5:15 habis jo abar-abar di omelat. Am ko maku lagu kang, maku ko me tapi nya iko lah terpasang ko sebab temerangi minit lo soal selalu ko. Iko ban aja mo kaus. Sebab nya terpasang lagu tapi yang daya. Jadi welcome. Barak Bayu Borneo, yen soalan ni. Soalan babo, yen iko mana lubang ni tapi kakal bengen bu. Waalaikumsalam. Ngam nasi mahku ya barang ni. Enggak no, sintak manis eh. Payah penikiran barang eh. Kedua, ian yang luman tapi nyak pengen betis. Sotong kurita barang ni. Bana apa na? Kata lu, ngini gula mamis. Ian sebejalan kau tak kena balu eh. Susah barang eh, Aril. Okeylah, 10-5 minit lagi kita akan makan abar-abar di omelat. Dong terklipat bi, install bi ataupun muat turun bi kaiti ampun RTM. Klik percuma jo kan boleh ngendak radio lekat Medina kan kok. Bagaimana sih aku marah jadwal peluangan untuk maung teko ah. Jadi aku kami ngendak lagi info-info me posok jo kan tak kami ampun. Lana jo keling ben lubang dokon bulan. Okey, aku ngangkat tangan. Kau ah, masam-masam kau me peluang ah. Okeylah, teman kan dinakan semimon. Terus jauh bersama kok kita. Palap-palap kau. Minggu-minggu aja Tuhan bi. Terima kasih terus setia bersama kok kami. Kok betiru lah wamis. No kok sadar-sadar sekajap mana masai kok. Jadi siang diam pelanan betiru. Palap-palap kau. Siang tengah mapin. Nandak mana. Kok bos betiru nyana pandai orang. Sebab gaya mapi tak. Ian orang ni rice cooker. Okey, nanti kau. Alah, yang ini wena. Eka pedian ni main bul. Tadi bi kau sambil-sambil aku konti itu kok aku ampun TV memang muda kok lum teh sukan plus lekat RTM klik ke kok kita kok yang ampun ulangan lubang kubur DJ Allah sab susah barang eh yen para ni tera enteto tito iko lubang ni tera enteto yen so okeylah kok pada terima kasih kami yang baik follow kita salam kenduri asuran tu namanya betis siapa ni bukan telak yen lagu sampai ya DJ.

0: Dan mapi kumap-kumap tu mondok gambaran ni. Inya malu, malu aku pergi. Nyayak kau.
1: Beragam tego. Okay lah. Sekejap lagi lah Dina akan kita kaledo lagu lekata soro adus. Sumping tangisku tak seran sama. Alapana.

Kakak lagi bersama kau dinakan DJ Z demangi kemua tu taziran sama laban api 2 minit lagi sebelum kita mekalai posok diam segmen abar-abar diom lah. Terima kasih tebangan dinakan mai bersama kau kita lekat sini lagi kau diam segmen teko-teko don aku ambut teko don sini yang ikut bana lubang ni tapi kakak bengen buai. Ah, unsi dangi orang sebana ni boi boi ngam unduangan kasih tapi boi ke kita ke seme yang bana-bana dinakan ti Rahul Lamsin. Ah, bana no te span. Ah, jawapan ni span. Yo aku lagu insan petio ling ni sini. Tapi boi no pasang ku sini. Cuba kau aku lagu dikau lagi lah kang pasang ku kau. Lepas saya sini soalan kedua ku ian yang luman tapi nya bengen betish. Sebenarnya nanti kau banang ngam tak kalah pasang kau semimon kau. Ndok kau dikau lah. Cuba kau nulis meh. So, peramai mana sih ngam. Jawapan ni masa kau. Yo nyak pengen. Yo sentiasa luman. Tapi yo nyak pengen betis kau. Dikau lagi. Ngini gula mamis. Ngini gula mamis dinakan. Sebab yo ngek kau timus. Sangkana yo mamis. Lekat tadi nak ganti katek sini tapi om aku lagu tanda pengendaan pasang tikang lah dinakan habis jawab barabar diom lah teh. Terima kasih tabangan dinakan bainut ngerembia engkau kita dimangi ke muap tu kok syukur-syukur medayak atai kok un sampai yin sebar jomo parking sedilan terlampau asek rasu hatai berkali lagu. Ya nyempat terima kasih engkau yang boleh follow kita. Terima kasih tabangan dinakan memang luar yang berkali kita dimangi ke muap tu kok mudah-mudahan kam diom keadaan alap-alap set-set selalu kok dia masa yang semua pun ikut bana mi tuntutan kita belajar ling-ling tuturan sama ansan pan gayo sama ko buat ni kalai lagu pan nanut no pan yo lah terima kasih ya jadi kita belajar sama-sama lah saya ingin belajar ling sama kita belajar setiap law di law yang di law rebah okay. Pian kau pian ban terima kasih ingkam dinakan kita akan bertemu lagi kang tak jam 5:15 minit kemua habis jo abar-abar diom late jadi am kemaku lagu kang mai kita akan masang lah dinakan lah. Tapi memangnya iko lah dinakan sebab pian daya baru cuma masai sekajap bana jadi engko terpasang ai pasang gula dinakan ah engko yang nya terpasang am aku ke maung lagi maung lagi sian maung lagi ah di jepatina menok si lepa okay lah kita berdaya sampai pintu jo kita bertemu lagi kang diam segmen starus ni marak meker kare posok kemkang ah kang pasang ti. Kita berdayak dadau pasal kita kali abar-abar diom lata jam 5 kemuap bersama ko DJ Z. Tak siaran sama. Alah bana dokun tau tapi ndak aku doam sempat keluar. Nah, oh, ndak sempat.

Parti Pika, Pulau Sebatik, Giong Daerah Tawau, Sebanani, sekusi pulau untuk negara Indonesia. Entedopan kejadian pulau tu unik bana. Enggak jo cara keluman jo bome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seikut lebih 20,000 orang anu temban tak sepuluh buat kampung.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu perintalat bekerjasama matungan perangunan Somoroto tak semimon daerah. JKKK melingau pemetekuan dasar perintah tak rakyat. Assalamualaikum, kok salam Malaysia Madani. Bersama ku aku Izzy Ole, Diom Abar Sabah VFM, siaran Bajau, Ling Sama. Perintalat tadia lah tuju Sabah Maju Jaya SMJ akan matungan setiap daerah mekerso kealapan lekata penanggunan Somoroto, narusan pendidikan, ekonomi, sukan, kopan pelancongan. Adun membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak, daerah membakut nerimo kealapan penanggunan narusan projek bergol lebih RM50 juta. Dokon ko penanggunan Institut Tahfiz Al-Quran Lat Sabah ITKAS, Kompleks Sukan, Dewan Masyarakat Kopan Penanggunan Kawasan Pelancongan Bau. Beliau anupan Menteri Kerajaan Tempatan Kok Perumahan Marak Bege boleh jadi pengerusi mesyuarat penanggunan bersama kok pegawai daerah, pemimpin masyarakat kok pan wakil agensi sekait tak kota Kinabalu.
1: Hala tuju yang amat berhormat Ketua Menteri melalui SMJ, beliau mahu agar semua daerah akan mendapat manfaat daripada perancangan SMJ ini, dan itulah yang telah kita lihat. Misalnya di Sepitang ada Sugip, di Kudat ada, di Kutablut ada, dan ini perancangan yang amat berhormat untuk memastikan semua daerah akan mendapat manfaat daripada pembangunan ini.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Jawatan Kuasa Kemajuan Kopan Keselamatan Kampung JKKK bengen peranan sebagai penghubung antara perintah kopan rakyat tak peringkat dia. Adun Kadamayan Datuk Iwan Benedik Mara ia untuk matungan setiap agenda penanggunan anuni ransang gulek penerun engko alap.
2: Saya telah menyampaikan pesan kepada semua pengurus JKKK ini supaya menjadi sebahagian daripada jentera kerajaan untuk membangun kampung mereka dan untuk memastikan keselamatan kampung teratur. Saya juga telah menyampaikan komitmen saya untuk mengajak semua jentera ini termasuk JKK di seluruh kedamaian untuk kita sama-sama menjayakan Plan Induk Pembangunan Kedamaian 2020-2035.
0: Beliau penemuan oleh RTM di Maidan Ranwatika pelantikan JKKK tak pitumpuk telur penerima untuk kawasan kedamaian tak Kota Blut. Perintahnya akan merak program subsidi bahan api bojo mesomorgo disil bengen subsidi. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong Marak. Perintah betiu medikau subsidi RON 95 kopan diesel tak dia rangka kerja Budi Madani. Sebelum Budi, pengguna diesel anu layak benuanan subsidi RM200 de liter kopan tabangan tunai RM200. Pemeran rego diesel bengen subsidi untuk rakyat akan penebus tak RM2 sepusin de liter nimpun dembangi bulan Julai sebagai debagian lekat program subsidi tak semimo negara. Kadar bawai pun akan penurun tak semimo negara makai MyCard. Sementara pemerunan subsidi diesel nimpun dembangi Julai itu nerima perian alap lekat tabangan pengguna. Untuk pengusaha bas pelancong lingkaan indak sebagai pensikotan lagi sanang, kopan mampu beban belanja pendembangian. Tutanti Arifan Abdul Hanafi, Muhammad Najib, kopan Yusuf Abdul Nasir.
3: Okay, pendapat saya lebih baiklah, lebih bagus juga kalau dia turunkan RM2.10 untuk start bulan 7. Yang lama kelebihan dia ada subsidi. Tapi yang RM2.10 ini dia tiada subsidi.
4: Dia memang banyak manfaat lah, terutama bagi pengguna kendaraan diesel dan bas-bas pelancongan seperti van yang kita tahu setengah menggunakan diesel.
5: Pendapat saya itu lebih bagus untuk dikasih turunkan supaya rakyat Malaysia, rakyat Sabah senang mudah untuk kasih bagi kos kurang sikit. So kita pun senang buka bisnis apa semua kan.
6: Dirakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran Bajau Ling Sama.

0: Jabatan Kesihatan Lat Sabah JKNS akan melagak sistem buih diak tanah atau hospital-hospital ahli tak semimon lat sekironi projek rintis atau hospital papar mekituan ke alapan. Timbalan Pengarah Kesihatan Lat Sabah Dr. Ridwan Hashim lingkai sebagai Suan Alap. Dia mendaras amalan ngekal narusan pengurusan sumber anu lagi terlangkas. Sumber buih boleh penakai untuk kerja pemalapan kawasan terposok no sistem pansuran. Kok pangeradu lanskap tak persediaan hospital ke mentedo ni ngejemat kos operasi.
1: Niat dia memang sangat jelas, yaitu untuk menghasilkan sumber alternatif untuk air yang tidak dirawat. Jadi sekiranya projek ini berjaya, kita boleh scale up lah. Kejayaan di sini boleh dibawa kepada lain hospital.
0: Beliau tenemuan bojong rasmian Maidan Pelansaran Kajian Potensi Buih Diak Tanah atau Hospital Papar. Dangai-dangai seminar keluarga penerun lek Majlis Ugama Islam Sabah MUIS untuk mentagap institusi keluarga tak latu. Pensikotan depan penting bana kerana keluarga iono asas bok-bok pemerunan masyarakat harmoni kopan bengen akhlak mulia. Timbalan yang dipertua MUIS Datuk Malai Alim Alai Ahmad Pesoyo, pimpinan alap diom keluarga merun anak-anak bengen nilai agama, moral kopan etika. Kementedoni merun generasi hormat tak undang-undang kopan masyarakat.
2: Ini penting sebab di sinilah kuncinya menjamin anak-anak kita jadi terbaik. Mudah-mudahan di sekolah juga mereka jadi pelajar yang terbaik dan kes buli ini dapat kita kurangkan paling tidak.
0: Beliau tenemuan le RTM bojong rasmian Maidan apresiasi kecemerlangan murid Anjung Pendidikan Penampang APEN 2024-2025 tak Kota Kinabalu. 3,004 kutak pudan seludup ni rampas diom dikooperasi tak pebuayan selatan Pulau Sipadan Sempurna. Rampasan penerun nerusan Op Sejahtera Koop Tiris Bojo Maritim Malaysia nerimo maklumat risikan selain kok penapuk pudan tak kawasan pebuayan. Pengarah Maritim Sabah ke wilayah Persekutuan Labuan Khairul Anwar Abdul Majid Marak, kapal kargo air terati kira-kira pitu batu nautika tak selatan Pulau Sipadan Sempurna. Pemeriksaan koropot kapal kargo benolek Dangan Tekong kopan 20 orang kru gayono warga tempatan kopan warga asing. Nut kenendo alat komunikasi kopan dokumen skait kapal semimon nilai rampasan lebih 65.7 juta ringgit. Kes niasat nutan Akta Kastam 1967, Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952, Kopan Akta Imigresen 1953. Proceeding Inquest Zara Khairina. Baila Zara Khairina mahadir tak dikau dokumen niat semestinya mekituan tulisan tangan tak dokumen ni. Yoni, yo ampun. Pemeriksaan dokumen forensik kopan pakar tulisan tangan Dr. Lintini Genetion Mara. Analisis DNA nyak bengen kaitan dia mentantu sian penulis diam pemeriksaan tulisan tangan. Beliau marak bege semasa ngejawab tilawan peguam Joan Go, wakil salandangan pelajar anu tenondos ngembuli Zara Khairina tabundan korna Amir Shah Amir Hassan. Pekeroi penerun Boy Jogo Tilau tak Lintini Somorun, beliau setuju engkau sadangan tenulis le Zara Khairina nutan Boy La Zara Khairina tak dokumen. Saksi ke pitum pumpat emarat nyak run kesimpulan kulit benuat selan kau penulisan dokumen YWS nebab lek nyak run sampel tulisan tangan nang timpu anu somo untuk tujuan pengendan. Inquest senambung dempang itu engkau saksi anu somo. Sebagai penombol, petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Perintah lat bekerja somo dia matungan penanggunan Somoroto tak semimon daerah. JKKK melingau pemetekuan dasar perintah tak rakyat. Begian abar-abar dia melat kemuap tu. Abar-abar di sini bes nunting lek muli gobong nang seksyen berita awal semasa. Kau pandai terjemah lek Nora Mahali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan kok pen dua negara dikit. Yono Cape Verde kok Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kakalagi magkala siya sa malabanan diyom segment. Torong din akan na segment pemupusan mini-mini lagu. Jadi dang yang buat lagu siya ano pasang ti lagu pernah kulit bangan din akan ti semimon. Jadi tips untuk memia lagi baraja mo extra. Ko lebihan pengkulian, pendapatan ko. Inan tu dikit tips-tips lah selalu dentist tip. Kumuap, yono kitipan buli muat medagang diom talian. Dokon contoh ni makai media sosial ko. Ngepost-ngepost ko. Medagang makanan ka, pakaian ka, produk kecantikan ka, ataupun barangan digital ka ko. Boleh makai TikTok shop, Shopee, Facebook Marketplace ko. Iko mana ko, buli ko. Jadi antara yang boleh buat ni lah berdagang diom talian. Okay, as info dikit lah. Jadi pian-pian terima kasih kakak lagi bersama kau. Kita lebih kurang 30 minit lagi kita akan mempusan siaran sama Alap Bana tak siam Muharram 1440 Ijra Lau Amis dinakan. Jadi dengan yang buat lagu mitu sebaik penaku tu pasang kudok selek dinakan lagu baik penaku tu si lagu lekat Tansaro Ahmadullah sampai ate ya barat ni sampai ate dinakan. Terima kasih Mama Wada. Waalaikumsalam. Salam cap tiga senapang. Waalaikumsalam Abar Alap. Jatuh Freda lekat KL yan abar. Jomol lekat Pulau Pinang Minsado yan abar. Sabar jo kiti sayang bar Afis and lagu Gunda Gulana. Ko sabarang go tersempat pasang ti dinakan. Lagu starus ni sampai atai ko Pan Rosmawar Muhyiddin. Aturan janji tak sama. Alapan.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bebuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

7000 kali sayang. Betiru. Hai teman, dikejar.

Dinakan, terima kasih bebas sama kau kita ta dembangi tu ta 25 Jun 2026 bersama kau siang Muharram 1440 wow hijrah lawamis bebas sama kau di Jazzy lekat sini lagi jam 3 sini kau ngabut no tak torong-torong siaran teman 10 minit lah so sebelum kita mempusan siaran sama Alap Bana untuk edisi dembangi tu pian kau pian pan terima kasih bebas sama kita maku maaf unu salah kau silap sentiasa jogo-jogo minggu-minggu jopan tak tungan bi betiru tu yang diam pelanan palap-palap dong laju-laju dinakan baik ni lambat yang penting teko ko dong pentik sebelah terlampau bana ko truk hon kita lah jom kereta ambulik okay yin yang bana kirim salam aku tak keluarga Azam Barak Azam ko terima kasih sebangan dinakan tiang bayi tarus jenu kung kiti tarus je setia bersama ko kiti dong terlibat bi tarus jenu tan kami tak siaran sama alap nah bersama ko DJ-DJ yang un ko habis jo demangi kemup tu sambung lagi maung lagi ko lepas tukang pantai timur lepas tekang murut lagi dusun yang pun pusan. Jadi agak aku berhenti ah nanti nak unikan tak sabar BFM tu ko mana tuturan-tuturan etnik peluak kami. Kam boleh kali kami lekat radio boleh mekali kami lekat RTM klik ko pan boleh ngedak kami secara live tak TikTok sabar BFM ko pan. Demam bola berani ko. Betul ko kakak lagi bulbul. Jadi sen yang ingin ngedak yang nyak lagi ngerati minggu tungan ke boleh ngedak bul kam boleh jo install kami ampun RTM klik. Percuma jo lekat me kam boleh ngedak ko. Ko yang tu sklon-sklonan yen betiru yen maung ge ko semimon un medin akan jadi agak aku bagi jenakan mepusan saran sama labana demangi kemap tu badan ku kam ko do buat lagu lekat asro Esyu Christian panaku ko pan lagu lekat asro Eke Moidin tengkiri lekat aku izi oleh assalamualaikum semua lagi bye bye.

Eh, dong kom tinau. Dong kom kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokom yoso Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut enam kebo.

Magsuko sa pamamakala siaran Bajau Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajau Hilingsang. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajau Hilingsang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amil Hasan, Habalahat Sabah VFM Seram Bajau Hiling Sama. Parkanak Mustahak Habalahat Kohabiti. Pemerintah Maga Inagon Mahogot Bahata Insalan Gas Maka Tenaga Mendet Nokong Hali Min SYS Makilahan Hinang Bahata Hinang Mari Laut. Industri Insalan Gas Maka Tenaga Natas Antara Ahia Maka Palojat Ekonomi Sabah Gansa Pemerintah Lahat Maga Inagon Mahogpot Bahata Inaani Min Inovasi Pelaburan Maka Pembangunan Mampan. Timbalan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Ngahaka Sabah Taga Kelebihan Hasil Asal Jari Ketumtoban Strategik Maka Kapasiti Industri Ia Mampu Maka Sokong Kasongan Bahata Inaani. Sedimin insalan maka gas sabar ruisab bermuka peluang merem tenaga minjari ni pepahauan ruisab teknologi bahau aku maka maujud ekosistem tenaga yang lebih maka sandar. Beliau ruisab balikanku beliau ia ruisab mantri kerajaan tempatan maka perumahan negeri ngahaka putih inabu hiling baparasmian persidangan maka pameran insalan gas maka tenaga Sabah kasangpu maka tulu 2020 maka onom makota Kinabalu. Mairan Rusab jadi saksi pagtukalan rakarangai pagjanjian pagsapahaman maka magtabang strategik antara pemain industri Rusab agensi bahala aku maka pahogpot pelaburan inovasi maka pembangunan bahata tenaga Sabah. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan maka Pengangkutan Sabah atau Mindet akan patuhi muan sokongan 7 usaha pertubuhan pelaut Sabah atau SYS Mariam Makilahan Hinang Bahata Mari Laut 7 badan anak muda magabay maka agenda pembangunan sektor maritim maka ekonomi biru negeri. Menteri Na Datuk Ewan Benedik Ngahaka Halik Butina Ani Yana miak mah program aspirasi kerja pelaut Sabah 2020 maka nom mustahak akok maka pasongan pangisayu maka nak iskul pasal peluang hinang merem industri maritim maka pagkapalan. Talak na niak keperluan maka potensi merem hinang abahatak maritim atau mari laut pasal perikmatan pagkapalan. Beliau ngahaka putih hina punibak pemberita bepain ma penampunaan program aspirasi kerja pelaut Sabah 2020 makan nama kota Kinabalu. Program yang bohok minta daiti ini hinang HSYS inan ako maka paluhaan pengisayu pasal peluang hinang merem industri bahata mari laut lagi-lagi na babanan makanak iskul 210 makanak iskul min walu daerah ameak program ina ani. Yuk Datuk Ewan, pemerintah lahat hinabuiti mereum amalan jalan hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 ia marulu amarahulu pembangunan bahata maritim pasodna industri maka perikmatan mari laut selaku kasihan min agenda ekonomi biru Sabah. Susulan bantu gajarian laug mak dengan anak iskul randa mada kayu asrama iskul matenam bahawa-bahawa itu ina puniti lau media adun malalap Datuk Jamawi Ja'a Paranoho baranaa kok daag tiya-tiya mantuk gambal maka video pasal kajarian inan sabalikna nisarahan minta dasyasatan 7 polis. Kami muna aparulu ngahulmat kehendak ahli keluarga magmula maka panan makan nakiskul ko rakaman kajarian hei ambal nu ini paluas pepi itu. Ina ani mustahak ako maka jaga keselamatan maka keadaan magmula ruis sabanan keluarga. Sadimin hei kami muna palagay na persatuan onggo amma maka guru PIBG ruis sab sigamin iskul supaya makan sangusaha matuntul ako maka paharok. Kahinang akan laug mabanan makan nak iskul. Banaan ipatuaan akok paharok amaluas pepi tu video gambal atau ai-airu pasal kajarian laug makan nak iskul randa mada kayu asrama matenam. Pasuruja Polis Sabah Datuk Jautih Dikun Ngahaka kajarian makata luak badan anak-anak mare umur sangpuk makaruan tahun inan akan niatasan amiak prosedur ruisa peruntukan undang-undang pasal makanak makainang kasaan inan. Beliau ngahaka butehek muram sidang media wepain mairan penutupan kursus asas pasukan gerakan AM Sirida Kayu 2020 Makonom Matag Pusat Latihan Polis atau Pulapol Kota Kinabalu. Yuk beliau sigam bainangak katalakan min magmulah ruisa ba amakabeak mariam kajarian inan. Kesni siasat amek seksen 50 siam biariki kanun kesiksaan maka akta komunikasi dan multimedia sampu maka siam siam puk maka oluk seksen 2 tulu-tulu. Sementara hei pementukan AI pasal kajarian ruisa komen-komen ambal patut ma media sosial menjari makatakahan palkala ambalah hap 7 hingga-hingga saya makabea. Sementara hei mariam sidang media dalua Datuk Jautih anoho anggota pasukan gerakan AMPGA aku anui mahogot balikan ku aku anu yang mahog pot kaul piil maka disiplin. Aku maka kila-kila pasukan inan natas taga wibawa mereka malan jalan hinang tuju masyarakat maka negara. Sadimin hei kapandayan teknikal maka baran nandal anggota barisan minrahuan suwai atotok magakal. Yakin toongan ruisab taga upaya angak katobtoban maka tanang maram inda ginis keadaan. Akalina dia kahap minjari asas mustahak maram wujud anggota polis profesional taga etika maka sidaru magsakap anabu cabaran ma paghinangan. Magsambata maka penutupan kursus asas PGA nan onompu puhu pagawai rendah min sekribut brigade maka batalion PGA bainamatan latihan intensif. Pasodna indagiris parkala kemahiran operasi pembangunan sasya anggota ruisab latihan ikhtiar alum.
1: Dengan hina buiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Ban belia mariam kawasan Dun Sungai Manila ni suhok pawag si kami at mariam hinang ka masyarakatan. Ina ni pasod na hinang magrangin anu hinggang gaya kahal maka maujud sasya gomru maka jagari min tumabi at mapalkala sosial mbal sehat. Adun Sungai Sibuga balikanku, Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Tun Musa ngahaka pemerintah Ruisab akan matongan kebajikan Ruisab keperluan belia perum kawasan ina anisi daru ta isbat. Beliau ngahaka betehe hina bunibak RTM perum program magbiak maka agensi anti dada kebangsaan sandakan maka pengendean kit jenazah mamaskid Sri Aman Batu Sangpu maka ruas sandakan. Ania 20 maka ruang masjid pasod na langgal maka tarima katulungan kit jenazah. Mariam program sadi Datuk Datuk Hazim Ruisab ni pian badan marulu ma peringkat da kayu kampung padas kampung sebait maka kampung nelayan tengah. Usaha makilahan inovasi kinakan dia mampan maka tak pengatuk pinakan sang min pengenangan program nonan food fest hek fakulti sains makanan dan pemakanan University Malaysia Sabah UMS dekan fakulti profesor Datuk balikanku dekan fakulti profesor Dr. Hasmadi Mamat ngahaka tema neonan sustainable food innovation landuk na lalua mariam mengatasan cabaran tampalan kinakan pemakaian sumber Ruisab pengulangan aluyal makinakan. Makanaki school Ruisab ni para dahan tujuh proses pembangunan ayai kinakan cara sistematik maka matongan peluang pemopilihan pengatulan ayai Ruisab ujian kualiti min kursus pembangunan ayai hasil kinakan. Beliau ngaka betehe hina buah hiling ma peresmian program Food Fest anu mandaan sangpu makonomi rawasi ma kota Kinabalu. Program nevea he dahatus duampu maka sapuhu makanaki school program sains makanan dan pemakanan Ruisab program teknologi makanan. Beliau asa-asa program butina ani maka pahog pot he magtabang akademi maka industri minta da maka paluas profesional kinakan yang mampu amalutan sistem kinakan inovatif mampan maka ta pangatu. Pamupu sabar pin sampai pabalik habal mustahak si. Pemerintah magkainagon mahugot bahata insalan da gas maka tenaga. Minded nokong hali min SES makilahan hinang bahata inang mari laut. Betina belahat kopi tim ini sediahan min seksen berita ehwal semasa terjemahan abai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Juara Piala Dunia 2024 maka ruak Argentina. Ania untuk amat atas kejuaraan minta dah angin somisi untuk kolek galal juara kamin 4. Sementara Meksiko, yang negara tagna-tagna merem sejarah yang menjari tuan luma Piala Dunia FIFA mintullu. Yaitu mat tahun sangpuk maka siam pitumpu, sangpuk maka siam walumpuk maka onom, maka 2024 maka onom.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pakai lebih kami.
3: Sabah VFM, siaran healing sama.
2: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap.
4: Ambangasa.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dalgi ni barang sanak dan akan mak-mak rupan kamu kakala siaran healing sama sini anlai kami ku Julia Haji Amila sana hutan kita magabali sagpi tu inan jadi put biasa nan asarakan nama walau itu sapaliku hakaka cuaca min Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kohap itu nikah sangoman maka nikah pahaluan jadi berandak ku amiak mah ramalan lawiti ini hinang siga min kohap ngabut nikah sangoman itu keadaan hunus magbiak maka letek nama karangai kawasan ma pedalaman bateh risab marambilak sangom itu anggabut ni kapahaluan ulan mara karangai paglahatan marambilak subuh mara manakala marambilak kohap nah keadaan hunus magbiak maka letek na risab. Jadi amarana hunus maka letek na itu makata luak kawasan masabah ongkon masabah ma pedalaman dan bilak sipitang ma pantai barat dan bilak kota belud ma tawau dan bilak lahat datuk sandakan dan bilak kinabatangan maka kudat dan bilak kota marudu maka pitas ngabut ni lisag waluk sangom itu keadaan cuaca naan ni jadi mudah-mudahan mbala ni maka takahan bahan nak akhir ya sanakan lagi-lagi bahan nak runuk so air rupain bagai ni anda keadaan bagai pasakat na bohe ma kawasan-kawasan sekarang kan butan nak maka jari keadaan runuk bagai ni perintahan maglalin nah ni temus ingga ya parulu nebuah.

Magatubang Mahkamah Sala Bekalan Global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatuy magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang janaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam.
1: Alhamdulillah. Libas na pang magharib sana kan untuk Nabila Pantai Barat. Selamat ulang salat waktu magharib. Maka bangi kami minta dangagat pasod waktu isya di sagapi itu 40. Maka siam untuk ngasang amiti. InsyaAllah merurahan. Tanggung jawab tak membala kuala. InsyaAllah merurahan. Airopain amanah tak tumanan hek tak sahabna. Amiak kita matutu dimensi Islam, yaitu Islam iman maka ihsan. Sedimina isanakan enah da ata kalipat ta maram kita antara babanan maka adaan batina ani ginis-ginis rakan nia itu hanggo mangan da piala dunia belum maka inai sawa PTI ana minat badan manusia so untuk kita mensadakan bang minjari sedimin kita nganda apa gongkaan piala dunia tu anda-anda terus apa dan segar orang akan ta mahlahat ataupun negara-negara tinan nak susah maka tinan nak keadaan itu bono mingga mainga saja kurang tak kalipat ta lagi-lagi nah banan orang akan ada agama terserahkan tak kalipat ta pabean ta dua ah minsan lasahan dua ah walaupun kita ambal nama kata bang secara itu kira panawang derma ka aina ka so hena bang embal nani pakamati ta anabang amuan atau ai ena hal tabang tama kedua amurahan kaluman siga mareman keadaan tenang minsan tu marem magkasusahan maka insyaallah murahan mabila kita sidaru angingat sigam kita pun akan senantiasa dijaga rusa baik-baik kita.

0: Da akam hampul-hampul mabahana runuk. Ebot-ebot, isbat na paingkam, maramalan cuaca maka aras bohe. Pinailag ba nan makandak min kawasaan runok makanilagan, magpandi, makapalintas parambila, min suang hinabu ulan landos. Ruisab ni sadiahan labi awal kit kacemasan, makanebea parinta min magkawasak bangiay ni soho maglalin. Entomunbi, pahali, pajaga-jaga maalawiti, maray min jari makapaslamat inyawa. Magsukul sa Baba Makale, siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah, waktu betina ini diserahkan di segenap 45 jari tandau-tandau terhitungan nak bahangi tak sanakan lawit isi siam jari sangam itu sangbu Muharram. Nah, insyaAllah pahala bagi wilahi itu nurain surat solat. Itu puasa sunat, puasa sunat Asyura. Mudah-mudahan nilai jiki insyaAllah sanakan pahalu. Jadi tununguan sab sumudai semulai maka tulung bahagi magsunuk-sunuk lagi. Allah potek sangpuk maka 2, sangpuk maka 3, sangpuk maka 4, sangpuk maka 5.

0: Magsuko sa babamakale siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah, saraka na nga po na kita ni Pamupo sama sa pagsulisulihan. Tapi maram saran hiling sama itu. Jadi bahan kubut biasa nana dua ongka. Angay min si maulana maka entam kasila saku maka amin razi. Maka ni harus malumat dekit pasal piala dunia. Jadi bagi yang kambilah yang anda magbol untuk piala dunia itu download bihal RTM klik mahe ania saja. InsyaAllah. Jadi dapat tepamali tahak umul magbol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya, empat negara ya layak ya bawa penagnaan di Piala Dunia minta da iti yana Uzbekistan, Jordan maka dua negara paling riki yana Cape Verde maka Curico. Dua negara inan hal tagapan duduk jajahan tonga juta puhu.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

kan sayan ararondom am salam Malaysia madani pabukat kau ngai gitenoyo tanu tanuru pagun ondo rayusku pasukuon i Dexter Rasidi. Pagulu gitenoyo tanu tanu matang ru pagun parinta gumoga tojo mangikang ra industri ru umau gas am tenaga. Mindet manungka raralan matimpok ru SEAS mampaulig am mapabala tojo rabal ru korojo koson rape laut. Industri umau gas am tenaga nanti layun koson rabokon poyo tayar matang ondok mampai mbor ra ekonomi ru pagun Sabah. Intora ginio parinta pagun gumogo tojo mangikang ra tayar aragitio mayarabal panalimbaguan kapuam inovasi palaburan am kasingkatan maikang. Kumarot ngenai menteri Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Mindagu pagun Sabah mokono rakinon soyo intora pun ru liliut intok ondo matimpok tojo am panggol ru industri ondo mabuli manungka ara kasingkatan ru tayar raginyo. Suai umau am gas, Sabah niayuk mamparilik ra kaluagan ara dalam tenaga mabuli talim baguin am niayuk teknologi nakabagu kosan manirong ra ekosistem tenaga ondo mabuli gumula am rayus maikang tojo. Yo ondo niayuk menteri parinta galama am panambalayan pagun na pabala balo ragidyo 4648 rapan susunuran am papakitanan umau gas am tenaga kamo poram talu 2026 ra kota Kinabalu. Sasai nayuk nampatainu ra pagagaligan ra kukula memorandum pasesimpungan am paguguyuan monsoi am matimpok tojo lolot ru ilo ondo siminimpung ra industri am nayuk kaupisan ondo matimpok kosan mengikang renovasi am kasingkatan tayar rute naga Rapagun Sabah. Kementerian Kasingkatan Perindustrian Pangindapuan am Pagautan Sabah Mindet rayus manungka tojo ragogot rupa sisimpungan pelaut Sabah SEAS radalom mampaulig rakrojo kosan rapelaut rasukor bagu magandara balur kasingkatan tayar maritim am ekonomi biru pagun. Menterino Datu Iwan Benedik Mindagu ralan matimpok koson ra inatangan kapuam program aspirasi kerjaya pelaut Sabah 2026 matang koson mampasingkot ra kalimanan rumi gigila pasara kaluagan ra korojo ra dalam industri maritim am perkepalan. Yona paruang mokondo ka tangan am kinon soyo ra dalam bal ru korojo tayar maritim kapuam korojo ondo matimpok rakain danganan perkapalan. Yang dapat bala-bala regitio patinum rumpatano nalupus nampatalimpun raina tangan aspirasi kerjaya pelaut Sabah 2026 rakota Kinabalu. Inatangan kain sasa inatang ru SEAS raginyo koson mampalangka rakalimanan pasal rakaluagan rabal ru korojo aradalom industri pelaut mulupoyo aradalom tayar rumi gigila rusikulan. Suang 200 ngaulun migila intara balu libung minaya raina tangan raginio. Datu Iwo naparuang parinta pagun pat raginoti tatanga nampaugar raralan panimpakan Sabah Maju Jaya 2.0 ono manimpok tojo reka singkatan tayar ru maritim nakasimpung industri am kaindanganan ondo matimpok tojo ra maritim koson rasan tayaran intara balru ekonomi biru Sabah. Tunggul rukesaukan rabal mangim bolo rusangulun lalaing sikul ruandu rarondo asrama rusikulan ralibung tenom rababaguti pat kinuatan rumampatano adun melalap Datu Jamawi Jafar manusuf ra ulun runaswangan koson kalo rayus mampaing kual ragambar am video pasal rakesaukan raginio ka mampatak tojo rakan doi maniasat ratayar ru pulis. Ngangai tayar matang mengurumat kapua mayara kita rupa sambaloi ruda lain ono nakalabit rangangai lalaing sikul kosong rarakaman rakesaukan raginyo kalo rayus paing kualon. Kidio matang kosong mantamong rabal rupangampinan am emosi ru ilo ono nakalabit am nayuk tayar rupa sambaloi. Arada lombal ono naganda ngangai tayar mulupoyo pasisimpungan rumatuo am megigila PIBG am nayuk tayar ruka tinggenayan rusikulan matang mapaindora gogot koson manak rakalimanan
aradalom mengompong ra kapaganan mangimbolo aradalom tayar rumi gigila. Ulun nasuangan binilinan koson mompolonggo mampain kualara video gambar kapuambal ono nakabatik pasal ra kasaukan mangimbolo ono napalapit ra laleng sikul Rwando ra rondo asrama rusikulan ra tenom. Pasuru Jaya Polis Sabah datu jauh te dikun mindagu kasaukan ono napalabit ra laleng ragana moporam duo ngambilor raginya rayu salingapuan mayra aturan. Amne peruntukan ra aturan ono matimpok tojo ra ilo ono makasala tayar ru lalaing. Ia na pabala-bala regitio ra mempatano na lupus sasai pemupusan pantuluan asas pasukan gerakan am siri 1-2006 ra pusor latihan polis Pulapol Kota Kinabalu. Sumugut riso tayar no na ngalapne pambalaan tojo into ra lalaing sikul ono nakalabit amniayuk rangan-rangan ono nakalabit rabokon ralalom kasaukan raginio. Kes siasaton mayara section 5 umang siam ralalom kurungan B kanon pangimbalan am aturan komunikasi am multimedia 1998 section 2 talu-talu. Leliwa raginio papainkualan rabal ondo matimpok rakasaukan raginio ramajanjan tojo. Amne komen kapuam ragu-ragu ondo kalomonsoi ra media sosial maboli manak ra sonor kalomonsoi ra tayar ondo nakalabit. Liliwa raginia ra lalom bala ra mampatano ondo naganda datu jaute manusup ra pasukan gerakan am PGA rayus mangikang ra paliso monsoi nilo koson mangaru ra tim raginia. Rayus monsoi tojo ralalom mampau garakandoi matang ra mamagun am pamagunan. Suai katasikan taktikal am kapanggalan ruinan mangangandoi tayar pinaguluan matang mokondo ra kapanggalan ruinan pangintapatan tojo am nayuk kandaran amam bal ra kapatasan rio morot guang ralalom manguma ranan salinut bal. Paliso monsoi nasauk rapun matang ralalom manirong ra mangangandoi ru pulis ono matanda tojo. Am masalok makatampos pat mangumara bal rupang kinaman pat mampau gerakan do ini lo. Pulintok rusasai pamupusan rapan tuluan asas PGA raginio onom ngopor ngaulun tingganai magana intora titikop brigade am batalion PGA nopongonoi rapan tuluan intensif. Onom nampas simpung ranan salinut bal rukatasikan rakrojo kasingkatan papaliso monsoi rumangangandoi. Amneuk pantuluan migor galama ralalom manguma rabayag

Tayar Rukamulakan Radalom Liliut Rudun Sungai Manila Susubon Matu Rasik Kasun Lumabit Tojo Radalom Ina Tangan Mimpun Ramamagun Gita Naka Simpung Ina Tangan Maguguyu Ondo Salaka Ayuk Manirong Rapa Paliso Monsoy Kan Ayuk Mantamong Kapo Mampailiu Ra Inan Galama Kasun Maka Simpung Rabalro Sosial Am Kalo Monsoy Adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Tun Musa Mindago Parintah Niayok Rayus Mangaru Rakebajikan Niayok Katangan Rutayar Kamulakan Radalom Liliut Raginya Masalok Leon Tojo Yang apabila bal Ragitya Patinum Ru RTM Radalom Inatangan Mababaya Kaupisan Manalingapu Radada Kebangsaan Sandakan Nampatakan Rakit Jenazah Ramasjid Sri Aman Batu 12 Sandakan Suang Dongoporam 2 Masjid Nakasimpong Surau Nangapura indangan ruku kuliamos kapuam kit jenazah raginio. Aradalam inatangan rabokon Datu Hazim Niayuk diminum ratayar onda matimpok indanganon raperingkat 1 Kampung Padas, Kampung Sebait am Kampung Nelayan Tengah. Pupusti saguliyoku poyo tano-tano matang rupagun. Parinta gumogo tojo mangikang ra industri umau gas am tenaga. Mindet manungka raralan matimpok ru SEAS mampaulig am mapabala tojo rabal ru korojo koson rapelaut. Gini noyo tano-tano matang ru pagun ondo tinandari Emran Azmi Rosli intora section tano ehwal semasa am pinararin ridainol daud. Salam Malaysia Madani kan sayan rarondom.

kan sayan araronda maro ka apat raka dong param 5 ribulan silaka onom dong 1000 dong param onom paring konangan manginingra rasaba VFM kasalulan aragumurut pasti sindakanan takau monsoy aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio pabukat muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam siam ngaminit rarondom kasalulan aragumurut timabuli ningon min gira siaran radio amun tampilo norakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ruo titik tulu kapom ra frekuensi matus am tulu titik sa amnya yuk mabeli kau maya ramon ra RTM klik. Amun mukono kau ra akaun Facebook am TikTok mabeli ni akau maya ramon live rondom ragetio ra Facebook live ra akaun Sabah VFM Vigut. Amnya yuk ra TikTok live maya ra akaun Sabah VFM Vigut. Am rayus mengatora bilin min ra rondom ragetio. Kapwa mabuli niak mengatora bilin min giura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Rais nomengining takapyo rondo rimba intori Maria Gumbaris banangan ak ini ngontak.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu Tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab lekong era Piala Dunia FIFA 2026. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Resna kita mukan ronda pembelan ia gina balru gaun orang rasu suap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia balru gaun takau raginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap amakondo rasa mawas timpalak amnyak ganit rakukula intok intor rasu suap ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amon baluru gaun rondom raraiti semugutnya keramet Malaysia rondom raraiti ganit timpalak amniak rasa mawas sora titik pemagunan takau nekasimpung niak Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak amniak pagun takau Sabah iono sora Asak, Sipitang am Sandakan telupit kinabatangan amniak Sandakan abal ragitio suku rajam ke siam rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amnek aplikasi My Cuaca. Aresna mukana pia bilin ni tora rangan takan do nang tora bilin lo rondom raraiti kusonin tari Robert Berton nang atara bilin nokonokan sayan ara rondom gira TikTok live mai paling kurangan Robert Berto leluar agina mukonenya kerangan takau IMM suk nang atara bilin no am tangguang gira TikTok live mai kono kan sayan ara rondom DJ Atan Tanaumin Monsoy MM suk paling kurangan MM suk aras nang mungkin takap rondo rimba yang tari marai sting kalor lawo konoya ini ngontak kau.

Rasna pabalan ko na yung logo rugata oraw rasusuav oraw ka limo raka donga poram limo aribulan raka donga poram onom aribulan sila ka onom donga ribu donga poram onom ti ondo peningkual aru inan industri gata saba LIGS susu gata siam ngaringgit siam ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade kesa apat ngaringgit balong oparam apat ngausen sakilo gata kapingan kalo inuf grade karuo apat ngaringgit tulu ngausen sakilo gata kantalan grade kesa apat ngaringgit onom ngoporam sa ngausen sakilo gata kantalan grade karuo talu ngaringgit balong oparam apat ngausin sakilo gata sikarap saringgit mopor ngausen sakilo. Gini no yo logoru gata ora ora susua poroka limo raka dongo param onom aribulan silaka onom ti ondo pineng kualuru inan industri gata saba LIGS. Aras no mengining takapio rondo rimba intari kalsum bos polos ak tanga ruralan ini ngontak kau.

0: Mangimbolo, mampajul, mampaluntug, manunov, salah kata tandu, rako nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.
1: Rasna kita mukon pe ronda pembelan ia gini PIBG SK Saint Joseph Pinampang kulimanin mengatang ra bunsag kamatan Joseph Pian 2026 SK Saint Joseph Pinampang 2026 agino raka 2023 ari bulan silaka onom 2026 oro ka onom rajam ka 3 rasuswati suku rajam ka 4 talungopor ngaminit ramai iti Atangon gira dewan maukap rusikulan. Karnival kamatan Joseph Pian 2026 SK Saint Joseph Pinampang 2026. Arais nam ngining takap ya ronda rimbai intori Norlisa Yuntung rimbai no ininggalanan ra rangan. Ini ngontakau.

Asyna kita mungkin pia ronda pembelan ya gini inter Kementerian Kesingkatan Belia. Kementerian Kesingkatan Belia, Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif, kulimanin mangatang ra rondo inatangan, ininggalanan ra Carnival Belia Sabah 2024 ginoraka moporari bulan am moporam sa ari bulan silaka tulu 2024 pupus ru inatangan raginio. Ondo kulimanin natangon giura kompleks Sukan Tawau Ami Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nor Tingganai Menteri Sabah kulimanin mapatalim pun rasmi raina tangan raginio. Rais nama kening takapya ronda rimbain dari Samson Lee Ami Afizal Kiko Simpa Tataan. Ini ngontakau.

Hakapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino angivit ra pangimunan nufasa El Nino ra alasu bonsoi, ra jinangka sumuku, ra tanga nubulan ka onom hitu, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoy. Ang kukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino apasi alaus asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reactivity ralusar, am konopo akau ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy aminyak atarong nuvavayaan muyo.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

online mambali lalom talian tutunin akaun rumangin dapur aplikasi Check Scammers CCID makauli ramyun ina lain marung.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong ra ito katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga tao suwain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1974 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duong na tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatamuhan sino rarayno tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Soraka.
2: Rasna kita mukana pia ronda pambalan yang kini inter tabung haji Pagun Sabah. Tabung haji Pagun Sabah kulimanin mengatang ra ronda inatangan ininggalanan ra operasi haji tanah air OHTA fasa karuo stesen berlepas kota Kinabalu bulin tokru inatangan musim haji 1443 hijrah 2046 masihi. Yoginio sukuan rupan siaban muli rujema haji intora Pagun Sabah ra KKIA. Amun orau raraiti mekondo rondo pan siaban yoginio rajam ka 2.45 minit rasuswafti ra raiti ni. Sio ra jam ka 2.45 minit rasuswaf ra raiti ni am sukuan ra KKIA rajam ka 5.45 minit rasuswaf ra raiti ni. Minaya ra kapal MH Balu 566 susuaf amakondo 2 pansiaban iyo ginio kasano rajam ka 2 talunga pernga minit rasusuaf di am kulmanin makasukura KKIA rajam ka 5 mo pernga minit rasusuaf di pansiaban karwo rajam ka 5 mo pernga minit ramai di am kulmanin makasuku rajam ka 5 mo pernga minit ra rondom di mayara kapal MH Balu 566 Balu liliwa raka dunga peram tulu ari bulan sila ka onom ti mokondo rondo pansiaban am gini rajam ka 2 talunga pernga minit rasuswaf ti sukuan rajam ka 5 mo pernga minit rasuswaf ti mayara kapal MH Balu 566 Amra ka dongo peram balu hari bulan, am ka dongo peram siam hari bulan, sila ka onomno, sigagama mekondo rondo pansiaban, yogino ra ka dongo peram balu hari bulan, sila ka onom ti, pansiaban jam ka 5, mopor ngaminit ramai ti, am sukuan ra jam ka 5 ngaminit ramai ti, mayara kapal MH Balu 566 Balu. Liliwa raka dunga peram siam hari bulan sila ka onom ti pansiaban jam ka talu 5 ngoporam 5 ngaminit ramai ti am sukuan rajam ka onom talu ngoporam 5 ngaminit ramai ti maya rakapal MH Balu 566 Jemaah haji ondo intora lisar kota Kinabalu koson intora tawau am sempurna iloti kulimanin transit raming garden hotel ini nyo mabuli pabalan mai ramayun ronda berarti pasal ra operasi haji tanah air OHTA fasa karwo stesen berlepas kota Kinabalu bulin tok roina tangan musim haji gitu sukuan rupan siaban muli rujema haji intora Pagun Sabah ra KKIA. Ayos na mengining takapio rondo rimba intari Roni Bahan, ami Eugenia Francis, pangin topot noraki. Ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain talo no juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nakaya ra edisi 2008 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sapra tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA nam paruang raslot sunur bal naru rukut nangatang ra pagugulan rajutio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Resna kita mkena pia bilin inta rangan-rangan taka onda nangatara bilin ilo rondo mararaiti kesenin tari jabi dibin kamrin aminin silian nangatara stika monsoy man saya nirala kesalulan Aragu murut rondo meraraiti gira Facebook live mai paling kunangan Nancy Lian am Jabidi bin Kamrin am liluar agina makanan yak rangan takau i ran kudingking ngatora bilino gira WhatsApp mai kunakan sayan ara rondo pabukat-pabukat kungai am kan sayan orau ka apat ara rangan-rangan pasambaloi am ngangai ulun arti kawak ara orau raiti malur kia kapuam nakenggar gini nak abilin intari kuding king boy intara tawa paring konangan kono paring konangan amkan sayan ara rondom kuding king boy ini abilin intari kuding king boy lele warga nam kono nyakrangan takau isi nuai jen tora kauran keringau nangkatora abilin rondom raraiti kono kan sayan ara rondom DJ Rondom Raiti Masaga mengatur aku Bilin, Pasukon, Imaimon, Ikalsum, Isimalai, Izainaplai, Imasra, Amniak Kalomalilianan, Inarumbai, Yarin Majanun, Yandami, Bilin, Kansayan, Ara Rondom. Gini na Bilin intari Sinuaije, paling kurangan Sinuaije, Kansayan, Ara Rondom, Gamau Kopana, Rayusak, Maligak, Amonso, Insakragiuno. Paling kurangan Sinuaije. Kita mengenai rondo pembelaan intor Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah Masaga Mampatanau inatangan pertandingan Pesta Pantun Negeri Sabah 2026 Pesantun ondo kulimani natangon raka 2026 am ka 2026 silaka onom ranakasaili kabo masulut am pinainjul ra orau nakabagu ia gina raka 2026 am raka 2028 silaka 2026 orau karuo am orau katalu rajam ka siam rasuswati suku rajam ka apat ramaiti atangon giura kompleks sukan JK giura kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah Oro kapupus membatik mayarai natangan ragitio kapuam tarik tutup penyertaan yogina raka moparam talu aribulan silaka tulu dong aribudung moparam onom oro kesa amun pabukat ko masaga maka pandai poyo pasalara inatangan ragitio mabuli mangkuat i Encek Azri Azizi bin Matnayan i Puan Limida binti E. Halim kapuam i Puan Hasni binti Abu Hasan ranumbur Umang balu-balu, dua umang, lima umang, tulu umang. Mangining takapi orang dari Mbak Intari, Denny Chukiong, unggakon, ruruain. Ini ngontak kau.

Arasna pembalan kunaya jadual pangkulian pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2024 monom susuaf keresau kulimanin tumum ra Côte d'Ivoire kapuam Ivory Coast am pamagunan Ecuador kulimanin tumum ra Jerman rajam ka apat rasusuaf ti. Lili waragini rajam ka tulu rasusuaf ti Tunisia kulimanin tumum ra tim Belanda kapuam Netherlands am Jepun kulimanin tumum ra tim Sweden. Am rajam ka mopor rasusuaf ti Turki kulimanin tumum ramamagun kapuam tuan rumah USA am Paraguay kulimanin tumum ra Australia. Pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2024 monom ti mabuli min ilain ra kalo kibayarin mayara RTM Klik saluran OK am Sukan Plus. Aliluar agini apat aragino ti bagu mokondo moporam talu tim nakasubolo aralom pusingan ka talu ngoporam duo am iloti Meksiko, Amerika Syarikat, Jerman, Argentina, Prancis, Norway, Kolombia, Switzerland, Kanada, Brazil, Maghribi kapuam Morocco, Bosnia am Herzegovina am niak Afrika Selatan. Pusingan regitio baguno maguyum poyo intok radalom pusingan ka mopor am onom. Aras tumukan apia bilin to rakan-rakan takau undo nangatora bilinilo rondom raraiti kosonin tori Philip Maling nangatora kon bilino konakan sayan ara rondom DJ Monsoy kono paring kodangan Philip Maling am konenya rakan-rakan takau rabokon nangatora stiker Monsoy rondom raraiti kosoni Elizabeth Bet i Jabi Dibin Kamrin i Nancy Lian i Philip Maling i Melchior Miziol Andang Lobinjang i Lohincong Maria Juhan, Ami Julita Margaret, rangan-rangan takau di nangatora stiker Monsoy kira Facebook Live My paling kondangan rangan-rangan. Ngining takau pioron dari impai yang tari Redzuan Azmi, Insanru Masaboy Inupian. Ini ngontakau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 talu nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1964, 1964, dan 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Ketbet, am Curico. Taruro pemahunan laporok itu si nomor 500.000 ngalungnya suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi puputat dek gua. Musik ya karingoh ku tu.
1: Iyo kan ning. Ukula ngorono yo. Musik ak ngorono ku. Amon kon lagi ni yo. Ah, najajau lahir giuk lah pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralah ngori mimi?
1: Oh, kau tipai panir guang monoming. RTM klik, ba. Nah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik, no.
0: Oh, iya kan? RTM klik. Tapi, nakawi data internet ku tu kulut.
1: Ayah. Oh, kau timing, ah.

Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tay kaupoyo sang kinolor, kasagan membal ara imbuar kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbuar kapam aktiviti sorara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon poyo, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asap. Kara takau galing kan saya ndu inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

0: Assalamualaikum kepsenangan tabi Malaysia Madani miampai kau doho Abdul Rope bin Walimin ida habar nokoyonon da tatuang baino tarau ka pat ko 2/5 tulan ke 6 2026 kapagulo iti tulo da tahabar. Agira teparintad paburud sektor tumau gas ginaras. Sakadungan dat mindet inggi saman dat sis papayintutun kerajaan sektor penginrahat. Habar pempano. Pamurunan tumau gas ginaras ketilambus sebagai paburud tegayo ekonomi Sabah. Mantadilat agira teparintad paburud sektor dilak mayat inovasi kepapuan keburuanan keinggisam. Itkumadua Bayan Menteri Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Minaboros Sabad Kiaran Sandad Kontonodan Tagayo Ning Kokoton Strategik Am Kayum Baguyan Pemurunan Dit Kanud Sumakadung Keburuanan Dot Sektor Dila Suai Ketumawam Gas Menaguang Nagi Sabah Kesiwatan Id Ginaras Dit Milad Pengiwaguan Am Teknologi Dawago Mantok Ekosistem Ginaras Dit Lebid Agirat Iaung penagid Menteri Kerajaan Tegaya am atiliti pagun minaberes antak pinapahimagan petimungan am pakikitanan tumau gas am ginaras Sabah ka padamtalo id kota Kinabalu. Kinatakan nila sinumasi pinialaan dot pipirad momerendom perotian am pisakadungan keraja strategik id pialatan dot bagian pemurunan am agansid kehempit mantak pagirat kapapuan inovasi am kamurunan dot sektor Ginaras in Sabah. Ed Kementerian Keburuanan Pemurunan Pengindapuan dan Pesakayan Sabah Mindet Tumilambus Menahak Sekodong Poin Penuh Kumad Inggisaman Dot Ketinanan Menginrahat Sabah SIS Mantok Kepaintutun Kerajaan Sektor Menginrahat Kumasu Sumukod Ngawi Mayangai Agenda Keburuanan Sektor Maritim Am Ekonomi Biro Pagun Ed Menteri Dela Datu Iwan Benedik Minaboros inggi saman iradot program aspirasi kerajaan menginrahat Sabah 2026 kigunoh mentak papengkas keperimanan dat sesemikul ngawid karait kesiwatan keraja ed pemurunan maritim am kapal. Nakabers daw diti dan tak narubaan dat magaganu habar siran napongo binapahimagon program aspirasi kerajaan menginrahat Sabah 2026 ed kota Kinabalu. Ababayan dit kumainsan nagid pinanjur dat sis dila mantak papaingkaas keperimanan karait kesiwatan keraja ed pamurunan menginrahat lebih-lebih id tangan susmikul ngawid sikul. 200 susmikul sikul mantad walu watas di tinumanud id ababayan dila. Naputan di Datu Iwan dat perintah pagun dat baino masagan papanjur hontolan Sabah Maju Jaya 2.0 adit manahak keteguangan kumad keburunan sektor maritim kampainan pemurunan am serpu kerajaan kepahampit maritim sebagai disembagian mantan agenda ekonomi Biro Sabah. Karait kina pa tanuan kinantakan buli dit sengulun susimikul tandu id isa walai tadapan sikul id tenom dit kawago antak ni man remutad media ida e adun melalap Dato Jemawi Japar minakianud tulun ginemuan med au tumilambus pakita gambar am video kinantakan dila am pelagasan not bagian polis dat menaluduk insanan bagian dit memantang kepakenuan dit purud peganakan dila am susimikul ngawid may penangan pengendungan kinantakan dila auman petilambusad papian tanu gaya guna dila montok mentamong ketinggaligan ginawa di pinakarwalan paganakan daw mantad dila da insanan bagian lebih-lebih di kaisaan melahing guru PIBG nagid bagian sikul kigunad minggisam menahak keprimanan montok magantab hal buli id tangah susmikul. Pinikianu tulun ginemuan tumingkad papakitad video gambar kepahampit kinantakan boleh dit sangulun susimikul tandu id isa kayanan ke depan sikul itenom. Id melayangan meneguang polis Sabah Datu Jauti Dikun Minaboros kinantakan dilad na kepahampit dit sangulun tanak isri badumur padam 2 tahun. Teguangan temanud keaturan kepahabian undang-undang kepahampit kesalahan datang anak. Nakabras daw ditiid pinitimungan media serad na pungod kinantakan pinamupusan pisingilaan tinimungan karajad paliliput ka isa 2,216 idlang kad pisingilaan pulis Pulapol Kota Kinabalu. Kadao naano na bagian daw kinintalangan mantad tulon pinakarwalan it nakapahampit id kinantakan dila. Kes saludukan tumanod section 500 siyam bingkurong B kanon kayong garita ng Akta Komunikasi ang Multimedia 1,878 Section 2-3-3. Damat dilad kapakitanan dila dit adalaan ang baras ngawid awa tapat in media sosyal kapanahakwayan taraat kumabagyan dit kaampay. Damat dilad pa pigitimungan media dila idato jauti minakyanod puro ngawid tinimungan karajad paliliput PGA tumilambus pagirat kay bakibakan disiplin ng integrity may katilambus tinimungan dila pantangon papanaw tanggungan kumad magigian ngawi amnakayanan sway katailaan technical kagiratan kay kinayanan puro ngawi idbinarisan danggaluanan kigunad agirat kigiginawa akas katumbayaan kahimbaguyan na muntak manahak kapagiratan id magisisuway hal. Kaya bagibako na taranong ang silid intanod ang tagayad pa silid puro di proportional. Kinaturan ang kasasarid pa sa diad managuang paginumbalan dot karadya. Minihon dot pinamupusan pisingilaan PGA dila anam na pagtupisar si Riba mantad po tatangkap brigade ang batalyon PGA dit nakapupus pisingilaan id magisisuway bagian karadya doprasi kabronan kagiginawa ang pisingilaan kapapasiyan.
1: Kabar diti sa Malimbaw Mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

0: Saya boleh pergi adik boleh.
1: Jadi ti persetuan di tengah kemudian data peraga di media sosial.
0: Iya, memang rina.
1: Harut kuwa, dat nuri di.
0: Harana kita ada Facebook, Facebook.
1: Oh.
0: Nikita tahun ngah hari program-program tagaya. Nikita ditulan ngah hari itu. Kamu ada program berkhidmat community.
1: Adiham. Oh, bikan harut kuwa tiki ya presiden dat.
0: Ya, ada presiden dat, wan ke presiden dat isa daerah ngah memang tensana ialah satu negeri toko.
1: Wah, satu negeri kira toko boleh ke pihak temu diti.
0: Iyalah.
1: Adi harut nelayan kum harut manu pelangi langat ti tetuang rebai nanti tepat kau ti.
0: Oh, mau tepat ti, gundahing.
1: Oh, mai ke pihak.
0: Tinapot mani ko dara bay na tinga harati sa program dot poron na itid daerah Kutama Rodo na kamayan dot sambutan pesta kaamatan om karnival kebudayaan om kesenian etnik Sabah ka.
1: Oh.
0: Jadi ina pwede nga satu-satu it kamayan dot program dit julung kali kali Melayu man diadakan di daerah toko di daerah Tamarudu kemungkinan di peringkat Sabah nga hari badan kantong mungkin akun ko memfokuskan di kebudayaan di tetapat ko it datang dot kulah budaya etnik jadi persatuan masyarakat Prasabah di tiam hari isa pa it kembago di gabungan do mantada wadi mantada klub 3SG ka Sabah. Jadi pindah paharo di program lah.
1: Program toko. Nuna apa program dat man toko wan saya bagi adik ya ngah haro ngawi kemudian dat tujuan tiga hentelan ke ya?
0: Ya tepat tepat.
1: Adik nuna kebia tujuan tiga hentelan di program tim bayna.
0: Tujuan apa di program bayna ngah anak-anak aku di dat insana budaya kesenian dat tulun-tulun toko itu Sabah ngah mungkin mungkin isemasa mungkin titimung nyeri supaya harap kepailan terutama anak-anak muda supaya ialah diri ngau lihuanit adat istiadat toko budaya toko bu lagi pun harap kau tisa ikagu tujuan di upahara itu supaya itu ngau usahawan-usahawan tempatan it dalam daerah ke luar daerah seluruh negeri ngak harap peluang dalam megihum-megihum meningkatkan it pendapatan kah ekonomi-ekonomi dia lelah. Jadi salah satu kon kai semata-mata ana pada menambut di keramaian kepada kamatan nga ini na tujuan. Kita ditulun di suai ko it hara di budaya maga ketoko hiti Sabah di didot bahwa memang berbagai budaya toko nang hara kesatuan kemain nang hara perpaduan. Jadi ini na salah satu dot mina men saya toko di titik kuala hiti itu karnival budaya kesenian kali.
1: Atau kamu senang temu di titik ababayan di titik pinay.
0: Ya, ini na.
1: Sesuai ke it nomboras nutin om. Nakita ko megal dot papisa pakwago dot pisan dot tulun ngawi ginumuan kaya tipe guna Sabah.
0: Ya, tepat. Do itinga insan lagi dot bayno lagi tahun bayno ya hai dot harot idea-idea baru kemayan di ko di papanjur di megatinga mungkin dot tahun-tahun akan datang pekagu mungkin mau ubah-ubah ya hai di daerah boh mungkin mengai pa ya hai hilad ranau ko kuningau ka magadi nga mulim pun pemantad hiti daerah Kutama Rodo lah tahun baina
1: nah harat nuna pat kemayan dat unsian nga mesti warad kempunan ke bagian dik ya
0: iya
1: saya kepriat penganjur tegaya di tiat kuat ya apa bayan program di tiat
0: Penganjur na penting memang lagi dat antar hitid gua antar hitid persatuan mesra infra Sabah om yang pada dua lah kelab 3SG itu naik penganjur itu om senang anak kudat apa pokok baik na dihitid siaran toko di tiri gunain lah bahwa itu nepot program tinga ini pot korekat titit may pengarasmi titit tentakan ni nga yang berhormat Dato Johniston Bangkuai.
1: Oh.
0: Pembantu menteri kepada ketua menteri lah om merupakan dit pengurusi lembaga pelancongan Sabah. Ya una dia perasmi sebab tujuan pentingnya it memang nadi dah hara ikaitan dit pelancongan tu. Ini petempat toko ditit pepalansa di program itu nga antok hilat kawasan dataran ekopelancungan Liogunorod Kutama Rodo ka.
1: Adiam nak kerik

0: Anda pun nanti tempuh di tikiang ngai yang berhormat Datu Jun Eastern Bangkuai,
1: Ya,
0: pembantu
1: Erina Parikatri.
0: pembantu
1: Menteri
0: menteri
1: kepada Bapak Menteri.
0: Kumadat Bayan Menteri ya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya,
0: Nanti
1: iya, Pak
0: hom
1: Menteri.
0: harap titam balut tapi ini ngawit bagi kena ngawda timpu di ti ngak kedua dua tielad hera kakati program di tiam pengkura kastimpunan dau jam kanunu hom sera
1: Oh,
0: agude de.
1: ya tepat lagi. Atu program na penting atu impun dot tadau na pada program tinggal dua na pada bahu bulan ni tiba inalah ko enam dit di tadau minggu ti.
0: Amin tiba
1: Di
0: pada
1: Romikot
0: minggu.
1: ti.
0: Uh-huh.
1: Oh, melimpun dat kobasan dapat tulun kampung ngak pukul 7, pukul 8 ini na pengak suari kataan dari kumayan dat tulun-tulun kampung lah masyarakat ini.
0: Iya, kemayan dat.
1: Ina pahit perasmian nga di jangka ikarikatit kota konga lebih kurang di pukul 10 lah 10 di kesuaban
0: dan lebih dari jam 10 udik ya.
1: Lebih kurang mingguan ri.
0: Karena aku program-program dat pagulo karikat tiat VIP pengkura gede.
1: Program-program na padinga memang i program kemayan nanti kunai nga it sa is gisam sanga daw di lah.
0: Ah, sanga daw tak dia. Ha ya, tepat.
1: Okay. Program na padinga it gisam-gisam di karikatan ni bayanit ko dah nga it pertama gumot gumuit kuala gumuit program di kemayan di harait pertandingan undung adau ka haro it kemayan di sugandai kaamatan nga haro haro pa dit it masakan tradisi haro pa it persembahan pertandingan di tarian-tarian kebudayaan mantad di suku-suku kaum etnik kemayan na panga iti na pa daerah kota Marunduti nga harait pelbagai budaya magako harait tarian di kebudayaan etnik kaum Rungus, tarian budaya etnik kaum Dusun Tindal, tarian budaya etnik kaum Kimaraga, ngamharap tarian kaum etnik Dusun Tobilu. Jadi nakasuang iti program kariko na karikat pa di artist legend ako magako isiti yung bandaron nga karikat by no kuha i Robby Angkango ngamharap pa susuway da artist untuk di program nitila.
0: Harang ako may winning nga karikat kaya?
1: Winning nga karikat.
0: Ato kam
1: siro. Atapat na ginagundahing. Winning nga karikat.
0: Siro ba ako di sitim bandaran na? Lay-lay dito man.
1: Irina.
0: Hadiam.
1: Utamurudo na pa yaw dito nga memang alaris ka dito mo yan.
0: Kaya hadiam. Kada ko na magkikinang ako nga wede tiga salimban dito. Kada ko rekod ko na katiyan tagtimpo dito. Kakita ko, karuba ko di sitim bandaran ni Said. Kamu yan dat arahiyan tamo di sitim bandaran.
1: Iyalah.
0: Kita ko nagiyam haran naging narait no tinuk ya. Pialaan dot magansok.
1: Iya, magansok haro. Pialaan magansok.
0: Adi yang mitit pialaan magansok tiyam. Isay nunuhat kami na sarat daw. Mata dat labus dat watas nga mila karmikat mo ikut.
1: Mila. Pialaan pa magansok ka mata watas nga mila. Salah satu na pwede sarat daw. Di nga mesti dit kamayan dit masakan dit masakan dit gulo-gulo pa ka. Itaw boleh haral dito nga tumaw itong pinasuangan di tangan takanon nga misti it ipadipagulo lah
0: ya
1: yeah. Jadi nai kamayan di salah satu kriteria di penilaian-penilaian di juri itu di
0: oh kan ke tulun dat watas kota merdu na mila mikut kya
1: boleh mila na pa menggenong ka na pa kwa daerah-daerah tu iti na pa nga terbuka dat seluruh negeri seluruh daerah. Bayan na peringkat negeri bagi hati.
0: Oh, ngawit-ngawit yung pagundat sa bagya. Milang ngawit tumanod.
1: Milang ngay nung harait kopod na mga iti kutamurudom lagi asanangan niya.
0: Nah, rikot kau kati. Kada kau awarimik ka to agumumati hit kamayan da tababayan da antok dite. Isa pa kawag penguatan ko dikat binay hit.
1: Iya. Yeah.
0: Tawantang tamo dahil ang kutamurudod ti.
1: Ya, dapat.
0: Nuridin, ilan ta kau nun. Nung ababayan ngawi. Nuno itantok diri. Pengkura pa kamayan ko na pati nga karikat na pa iti papahimagon kabati paparasmi kaya ang takdi haranang ko webi daw kan dat katanod daw ti
1: mangikot na pa iti dat iti program da kabila iti nga mungkin dat isa na yaw kan ta karikat
0: papahimagon lah kaya
1: to harait papahimagon no to harait mana pada ada cadangan di tengah sana itu ngawai biar nga gumuit responded mungkin hari komitmen masing-masing kali lo. Jadi au kali kanulah. Walau bagaimanapun it kuai kemayan di pengurusi-pengurusi klub 3SJ enggak memang perikatam harap ai pengurikat ngaitong ahli-ahli jawatan kuasa. It klub-klub kuai persatuan ni enggak memang rencana perikatam sekitar tulurnya di daerah Kota Merudu Om Gun Suai ngari tipulah.
0: Ya. Ama Nuride, kamayan iti hara kasiwatan nun kamayan da papalang buste ka papilang ilang dat kamailan tutung da bayan kaya nga haranang ko pasan nun kumatulon ngawid ginumuan makikinong ngawid sa Bavi FM karet di ti program teka babayan da mandu yung paharaad ti.
1: Ya, kung siko sa pinay ito pinapaluang na kaya dito pasal dito dito kapahara di program by now. Dari pasan ko na pa dito itong pinay ito sana it gisam na ko na pa dito sabah dot supaya kurikot na kurumikot na gah sila tantok na tadaw di om nung hara na papialaan nga kurikot om sumuang na pa ito ito na pa nga ay sa ot had kamayan na daira no? Ngayon na nga ay saluro daira lah isa pa kago nga pagyanuan ko dot ito na pa program ito nga untuk dot tujuan toko di kemudian dot perpaduan kaum sama-sama toko na mga ramai sama-sama toko na makinango makintong dit no napa it kebudayaan-kebudayaan supaya dot maju toko di datang lah kon ka dit babay na pangahar itu tujuan toko di takan datang mga tan na po itong utangana pemkeluarga dat bersantai-santai orikat di tadaw di jadi napasan ko dito pinay.
0: Ato ka mga at Nuride asanong tamo napasan no nga rahiyan ako dat Nuride mamarait kawago ito na pa nababayan dito nga it narungo ko tino lagi ah ito na pa nababayan dito nga at tinda po teka karikat at papahimagan na pa daw nga YB dato Juniston Bangkway karikat nagit Tuan Julinus Jeffrey Jimit. Ya?
1: Ya, tepat lagi. Sebesiyo, ketua pegawai eksekutif dot kuari, lembaga pelancongan Sabah.
0: Sesuai ke ya, ya lenting ya kriket negit, tawantang teman dari Kota Merudu yang berbahagia Inci Julius Majawai. Ya, tepat.
1: Ya, tepat.
0: Ilan yang paling tepat, ya?
1: Ya, tepat.
0: Presiden dot Persatuan Mesra Infra Sabah.
1: Ya, ya.
0: Sesuai ke ila. Haran lagi yang berbahagia Ince Maharin Mahali.
1: Iya.
0: Pengurus dot Kelab 3 Haji Sabah.
1: Iya, 3HJ Sabah.
0: Oh, pengurusi-pengurusi ngawi di kepelancungan komuniti daerah Kota Merudu, suairi pemimpin-pemimpin masyarakat amnagid puru-puru ngawi di NGO Mesra Kelab 3HJ Sabah, ya.
1: Iya, ya.
0: Nuno kamu yan lah HJ di lah
1: HJ kon ko haji SG lah ano? HJ na po nga haran na bagay maksud di
0: andos kum haji kamu ti lah HJ
1: ako nila pan ka haji lah
0: ah to kay HJ kano malalag ya mansuway ka karikatan ngayon lang narayat ko tin no karikat naging ngawi kamu yan at bayaon dahil kakotua ngawi ethnic magisasuway na ethnic in paguna Sabah
1: iya rin na
0: adi ha manuridi kagayat tama di lata babayan teka program dat mandi pahara lo nga tumbayan ako maharan na nakarangaw dahil pa sarili pender sila kuta marudu karet dito ta babayan dito kya
1: iya
0: nakailan na nga wik ya
1: nakailan na nga ito harag yari sibaran na haidat ko harap pinapaila ya haidit agency kerajaan mata jabatan penerangan makiano bantuan untuk hibahan na
0: Har nang ko gya benaben na pinasakot na kayo kya?
1: Memang harabena.
0: Adiam gisam na bay na ti eh. Pangkurahat pamaramitan tika sambutan da tulon ngawi karet diti babayan diti.
1: Okay. Memang da sambutan na pa da tulon da pensana eh. Matag Kota Merudu ko luar di kawasan Kota Merudu di program di tibay na di tapi na nga memang usunong kopya tu nilaan pa dila dot Persatuan Mesra Infra Sabah sebagai penganjur nga memang kailan nila di pagkukuraya hay di mga anjur haran ako mayan na bukti haran ako mayan na nintangan nila panganjur yang berkualiti. Jadi sambutan na po nga luar biasa magapay pialaan nga unduk nga daw nga melebihi daripada sasaran dito nga peserta sugaan day nga magadi sampai terpaksa na dit momen saya di mayahay di program saringan untuk do peringkat akhir tu aw na pwede nga memang imasaum penyertaan nga melebihi di luar jangkaan. Jadi yo nga agayot kulai kemayan do terharu ko kadi melayu dit kemayan ko tu sambutan di tulun itu daerah om luar daerah nga topot ko anangan nyo di program magati tu kana po nyo lang nga akon ko pista kamatan na mandahiti nga ihara ikan miwal budaya at ini ko topot ko yung tangan dahi kada tukamatan na pagyang ay na pa nga memang pista toko na po dito isang taon-taon gaya jadi ini na it sambutan nito amat menggalakan ini na ditapin na yot setakat di bayan lah.
0: Adi ham nurin di gumuna dit pinilang tako kya dit bay na tino di nga pengkura po nga gumu it pilang ano dit kagaya tumod na ginaw ko ham tulun na gidit karango datatuang na bay na pengkura po nga pagulo po dat manto ko limpo po say dit datan na pero manto tong na bay na nga milanangkod magangat ako di kah dat magangat na tulun ngayon makikinangaw dat itit kasalimbahan ditik ya dat makinongo manakodong ditit Sabah BFM labi-labi itit kasalimbahan baras desen
1: iya yeah. What
0: dat nuride itit kasalimbahan baras dusun ditik nga kamayan dit isa nagya platform dat tulun ngawi dat mamantang ditin natin dat etnik teka datan dat budaya kaya
1: ya yeah, ya setuju ko di
0: Adi ham pengkurahi ka Julius Rahian kena komal ka makinangaw Sabah BFM ka.
1: asaro ako di gari ko di tapi na yung makinangaw di Sabah BFM di nga kasi tadi kadang-kadang libay na pwede nga kung gumugia tempat di pakinangahan harap telepon yeah. Harap di radio jadi kung naka di original ipa di pagulo original to radio kung 9 lagi nga hiri na hot ko.
0: Ponian na radio kaya sa nga daw kapi radio
1: ponian na radio ba pag kapagkabay na nga memang hili handphone nga re radio ba jadi yeah. Rinait yan na po nga kagaya o pangucapan ko dit ko dit ikumayan ko sa Sabah BFM di radio sa Sabah BFM tu kakalpot iti siaran to ko di lembah sa dusun dit pauti lembusan gisambay na
0: okay ah.
1: So, sangat-sangat kemayan dot perlu toko di terutama itang anak kuagu toko di kurang ko pendadahan lah. Iri na matadag.
0: Yang kurang pa nga isan pagagud pon si ko kuma di kak ya. Julius Majaway. Anu di pilangan no di kagayat tema di ginawa da tatuang na bay no. Alang sandat anu na pahit kemayan dot di kayod palan teka babayan kapragatan dat man pohro untuk dirinya kendalan tersenong aisa hai kemuyan dat kataban kaya
1: iya yeah, tepat nadi ponsikaw nagi kumadit dia di jibay na tatuang it khususnya it ay pengurusan Sabah VFM to minanak na gaya dat isa it peluang na magati mudah-mudahan dit haran na pa program dat masrain prasaba dit sesuai nga tahakan kay kamu peluang lah ya tuan
0: ya pikir banga pasti kau kemari kato hara kesiwatan dat miampai dagai makikinong ngawid sa BFM de kesalimban itu tu mga banak ya
1: okay pun si kau kago
0: bam ka pirubah kago de sweta da pun si kau kemadi Julius Majaway pengerusin yeah. Penganjur marangkap presiden Mesra Sabah
1: ya yeah. Unti ko nagi miagal na pa diari
0: ina ko pa kaya Julius
1: unti ko
0: ya tapi ni ko mirin na tapi rumah anda gay kumadi Julius Majaway daitid kesalimbahan baras dusun na tatuang baina minay papa susu teka pinapelang yaw kumad ginamuan ngayon tulon datur mikat daid ababayan teka kanibal kebudayaan kesenian etnik Sabah 2026 dataran eko pelancongan Liogo Nowrud Kampung Sungai Darat Kota Merudu untuk tarikh bulan kedua na pada 8 tulan ke 6 2002 na pada 6 madiam kuma ginumuan ngamin tulun lebih-lebih tulun ngawin pendaras dari Kota Merudu pengiyan ni Kota Merudu TKI Semak Kota Merudu ya karikat kau dat mengaramai pakapian ditit ababayan ababayan diti tu program TK ababayan diti abayan lagi man pahara in watas dat Kota Merudu sebagai dat watas penganjur dat kempunan ditit ke penganjuran diti adiam kanau nori mikata kau kinumuan tulun may pangaramay di pemeramitan Pesta Kaamatan ng Kanibol Kebudayaan Kesenian Etnik Sabah 2020 pada menom. Ada yang makin ngomong sinding dat sumusuhut tetuan apa ini sinding mantan di Christine Aston ni teretan dat oilan ku aw kena kemuli kinang ngomong

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pongapogun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duan hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pagi namun akasari, kesalimahan berasusun, kesalimahan di karanhanu sini-sini di tewasanam.

Ya, tapi kau bina jam ke apa? Dua na pada minit dah tertuang. Kakal kau yang pada di GOP di keselim bahan diti. Apa sih kau digayut kakal dat mengambalut daga diti di keselim bahan beras dusun tertuang bina. Apa ini jam ke apa? Dua na pada minit dah tertuang. Jam kedua telu jam meti lembus keselim bahan beras dusun. Apa sih kau digayut hit kakal demi rumah-rumah diti di pengumuman data Facebook TK di WhatsApp. Dari liwang pengumuman di Facebook diti harita kita kupasan ke balutan ngawi lebih-lebih kuma mantan di Maria Johan. Kami senang anda tertuang di GOP, kami senang anda di kuma tuin senang tambaluti sahabat VFM senang kepia kadau. Aku nagi alingan ni Robert Berto, kami senang anda kuma dikai Jabidi inen silian yanti nuno abar nuanti dahina idpapar. Kami senang anda tuang lagi di guma di Julita Margaret. Harapasan tak kita ku pinhata di Ipo Lirik. Kami senang anda tuang di GOP ham tabi pibabasan. Taruh kapa tem tabi pibabasan lagi di guma tambalot tem pinengawi. It makikinangaw kesalimbahan beras dusun. Sabah VFM nita senang kapia kadao. Aku kualingan lastika di Charles Posico, Charles Leginon. Am nagir kumadi Philip Maling. Apa sih kau tukar kalem yang pada gede itu keselimbahan diti. Awalingan ni Charles Leginon memasun kumakam balutan ngawid makikinangau Sabah VFM keselimbahan beras dusun kadau. Kami senangan tetuang kumadi Lohin Chiong. Megal niki di Jena takak kami senangan kumadika. Am nagi di kumadi kayong awit te insana ni tau nang aray tengaran membabalan gud kawagu na mentang datinuk ya mundur ang takapat teruhay makinangaw takaw sinding dat katilambus tatuang rabay na iti yung sinding manta di velasa itretan dat nakura Sabah VFM masenang kapiya.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om duo pegun tokoro, Cape Verde om Curico. Duo pegun dilokiharo magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun, senang kopi.

0: Manud Sining Tawasana.
1: Ito mereka banyak jam kepada talun apa dan turuh minit dah tertuang kakal kom yang pada ke daiti keselimbahan diti DJ Opek ya jam kedua talu jam mitil lambus apa lagi langan kedi kayo teka pasunudan kedi kayo tisat kesimbanan datari bulan dat kina pangalahawan rumikot teka maya diti tepialaan pibayan dat pesta pantun Pagun Sabah 2026 Teka pesantun kangaran dauk ya kumari kayo hit nakailah dat harapialaan iti hit paguloh dat minan para iti tari bulan iti nga ke 2022 nagi ke 2023 tulan ke 6 2026 nga sinimbanan iti tari bulan menengai dat tari bulan ke 2023 tari bulan ke 2028 tulan ke 2026 jam ke siam ke suaben gisem jam ke 4 sesedapan id auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu adiham kumari kayo hit nakawuyuh kya anda sanam itit pialaan demi pantun ditinga tari bulan dit ke 2022 ke 2023 kya nga Audi kemudian dan nakalambus di titik pelan untuk di tari bulan di nakapaguluh nga sinimbanan di tari bulan di inarayat kutino nga kradi olingay sekira maya kau di titik pelan di tari bulan di ke 2 turu tari bulan ke 2 tapi mereka sinding mantadi is Ariantik Albin Tanakia Sabah FM senang kepiah

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab mentok mainsan lagi mentok susian Piala Dunia turu pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kinamo na kasarin, kasalimbahan, brosresum, kasalimbahan, di karanghano, sini-sini, di tewasanam,

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagui Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dan mati lo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selinai 5 pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain negeri kawagu syarat 48 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bagaimana kesalahan keselimbahan prosesun keselimbahan di

0: Kinumula ka sarili ka salimbahan Bros Luzon, ka salimbahan di karanhan o sinin-sinin dito ko sa lang, sinin-sinin dito lehis.kinawa. Ay siya nasuway, ika salimbahan Bros Luzon,
1: Sabah FM.
2: Ito mereka wilan duyut tada bayi nag ya 2.5 tulan ke 6 2.6 Iti tada udah bayi nag apa nga tada udah ke pada mapat Iti temasah dat membul piala sem pemagunan 2.6 nakaindalan ke ya Amiti ta pialaan diti teka pibayaan na membul sem pemagunan diti nakatimpun di tari bulan ke padam 2 tulan ke 6 2.6 amailan de kapanau seline de teluna pada siam taraugi semid pelaan dat ke pupusan e tari bulan dat ke 2 na hapad tulan ke turu 2.6 ade maharap pira pada tadawa mapupusan iti pelaan diti taluna pada siam tadau ambay na tadau dat ke pada mapat nakapanau amahara pipira na pisapan dat nakapanau itadau na pada bayan kaya nakatimpon di kasuaban te kay pitangatuang di bayan nakatimpo net pisapan dot sweet jelen mini sap dot Canada dua sweet jelen na misa Canada ama Bosnia and Herzegovina mini sap dot Qatar kinatusan na pang talo misulidisa sesuai kilar nagi tipinisapan dot Morocco apat goal misulid dua dot Haiti nakamanang nagiat Brazil minangala dot Scotland telu misulid kusung South Africa isa Korea South Korea kusung Republic Czech minisab dot Mexico nakamanang Mexico telu misulid kusung panang napanad sesuab and suab dekat ketimpun dot jam ke apat ke Suaben kiru ke misa update Ivory Coast jam ke apat ke Suaben mikwada misa update Jerman jam ke apat ke Suaben jam keturu ke Suaben haro dua at misap Tunisia misap dat Netherlands Japan misap dat Sweden jam ke hepad ke Suaben haro dua misap Turki USA Paraguay misap dat Australia adem harot enam pialaan de Suab ketipun data jam ke apat ke Suaben gisem jam ke hepad ke Suaben adiham kada ko tungak de jam ke isa ke Suaben de baina tu aisa at membul dot jam ke isa ke Suaben de baina suai ke ikamayan dot minisapan dot ulangan rahian ke dapat mintang di ulangan nga temu nga kono po ba Amin ti sinding dat ketilamus perangan ku di kayu tu bene kau. Sinding mata di Vitalino Sensu. Alaid au no kapiruba. Kinang ata kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Italy, instan pakawagu na kalabos ng Piala Dunia taon diti. Bantugan pabagunan ingapat diti. Aun ako suang intalu misusuhot, serad aun nakatanod di taon 2008-2022. Damatila New Zealand, kuasa wagud Oceania, nasilid tinimuan kapagulo, nakasuang misandikat mantad Oceania, sera FIFA, minamaruhang slot, mentok pagyamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapunga ko tanudan ko duno podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo na kamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo na podam walu untuk hopodam siam enam na podam duo untuk hopodam siam turun hopod untuk hopodam siam siam na podam apat om kelimpupuson montok di taun 2000 duno podam duo.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kinamuna kasarin, kasalimbahan brosusun, kasalimbahan di karanhan o sinisini di tewasanang

0: Ginawa kasari kasalimbahan brosreson kasalimbahan di karanhano sinin-sinin di tawasanang sinin-sinin di kolihis dot ginawa ay siya nasuway ikasalimbahan brosreson Sabah FM.
1: Koylok kanangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.
2: Ibu nika wara bibir peminit Amerika tejam ke padam dua pitang atuang posisikau dikayuh hit nakampai di ti keselimbahan beras dusun mantan di tejam kesiam tetuang pemesemak nadi Amerika di tejam ke padam dua di ti etet kapupusan at keselimbahan tetuang labay na kung sikaw di kayo hit nakasiwat mamalahaw di tiyo konti di tino am nagit nakapatid at pasan di tiyo panguminan dati WhatsApp kung sikaw hit minakiyong kap dati sinding alang sandat melihis ko karangaw sinding-sinding di tiyo ni kung tutuang labay na am kapirubat ako kawagod suweta daw yaku hati jiopi hinakupak.

Kada au memaduli ke ligaganan luyut, tentuak no dah kasasai ke apaduli, karait ke ngayat tawan am rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, am ilagon mazu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pegulu, am tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pekionuan mundaliu. Serohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantan kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pongapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu. Ontok diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodamanom, om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikiro setanga riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan negi bentuk susian Piala Dunia turu pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di tokombal intukan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi maganda kisem dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pogun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turunah pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi maganda selina di dunia pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negeri kawagu saran apat nama pentun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

amun akau naimbolo ralom paguatan, riri bakimin makindangan, rio menalipon rapusor kaindanganan nasi simpungan kaindanganan ruandu, kapam talian kasih, saklimo siam siam siam. Sagulioku, saklimo siam siam siam. Rayus mongoi rapusat krisis sehenti, sor rabaloi paki bebasan ruparinta. Makiampin rasusu pengampinan pulali, intor rakau pisan kebajikan mamagun. Rayus mongai bala rapulis sor rabalai pulis nakenggar, ama kita kerasusu pengampinan kapam perintah perlindungan sementara. Makindangan, langgain imbolo ralom paguatan, akau kalo misa sangulun.

Libung nu katanaan pinulungan imbak Kenyan rasandakan. Pinapatik ni parinta negeri nasauk katanaan pinulungan kelas kesa arat tahun 2000. Katanaan imbak Kenyan hayono mamar talungopor nga hekta am tuono nakasuku jutaan nga tahun. Mayuran napabatikan nasauk katanaan pinulungan kelas kesa am pusor panambuluyan. Imbak Kenyan sino asuang tutu am kium alis ondo akabunduk rahuang. Hitu na kaya na yung tahas, rondo tataw na kotok am aloho, rasawat no 205 ngopor na kaki, ondo tuono na kasuku na yung kukula na ribu tahun. Sino yak po yung bosoy imba? Bosoy ondo tawoy no talo ngopor nga mita, kasawat no balu yak

Pogonong apat ngoporam talu ngasaat, rondo kantungan rara gogoton du ilo ondok marwalan. Pogonong rondo kantungan rurarati, tayaran datalu komponen matang, ikinnya plasma, sel rara malia amplatelet. Plasma gogoton du ilo ondok marwalan rahimofilia, ondok nalinsu rana pajak, mempura ramawas amnyak ilo ondok marwalan da HIV. Sel rara malia baku, gogoton du ilo ondo mokondo rakapaganan nangkait rara kosenda anemia. Amplatelet gogoton du ilo ondo marwalan da cancer, leukemia, kapaganan autoimmune am ilo ondo lapan. Amun akau mabuli mempadarma rara, ratongkau rabale paki bebasan nakenggar, kapam ratongkau bulintok kempen derma darah.

Bilin aru Kementerian Kalikagan Malaysia mopor pitua mangiruru ragula ralom akanon am inuman takao kesa iruruin mangakan rakanan matamis kesana kek ruti maka krim kapo maka gula gugula kui-kui am makanon ondok linuitan ragula karwo kasuangon inum ratimu inasak katalu iruruin inum ra inumon maka ges kapat iruruin gula ralom akanon am inumon kalimo makita kratimu kalau kukula matamis pat mengekan sor arah kadai keonom basan label am video kukulia musakanon

kalau matamis katulu iruruin gula ralam sansam kalau palu kasuangon akan raki kinawa kasiam minggalur arakanon jinaluk ragula kosanda agar-agar mapua halwa kikinawa ambokon-bokon poyo kemopor mopor ngansuru rasusuru te ayuk gula songoro kayakan labi matanda amun gula kalau macanjan.

0: mangimbolo.
1: Kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalamba kia, ragu-ragu ramalat kia, mempakauyu kia, amnyak membatik malat sor ramedia sosial. Rakuayan memparatu, menauyu am mempakalala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan dainan galama lumawo. Mental lumawo. Malaut am masilukan. Mokondo guangno, masaga maminat dainan galama. Sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rana suangan. Imbolo salak ka pangkulian. Yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan ra painawo.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nakakin ang Turki itang kotahu om tumadod mahik pihabanan sa sawaan binawon kapas duvong pramapaton. Namot Norway om Austria minandad gisom duvong pramapahuton. Pagun Haiti kumainsan nagitom nanod di taon sa ibu sa samangatus duvong pramapat Myanmar Republic Democratic Congo nga minandad himong pramapahuton. Onoy kagazat, pagun imaso misangod do bayno Iraq nga tumadod kapas patngupaton.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasanogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: 明日は会うと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuju dong dohong konsat
2: antur konsol komaikan pogun yang penaun gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadao diti
4: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanuda gai doin abal kinoizonon koto huzan kadazan tikin tadao
5: i point tunud im RTM nopo.

0: Kopi Fosian Tabi Malaysia Medani. Om Nabaino Kinongono Didiazu Iti Abal Dait Pogun Pahombuson Ku Izo Peter Claudius Jokinol. Kapaguhun Ponga Tuhu Da Abal Minggi Soma Kopalintan Papavakas Bogizan Tumau Guest Om Vinakas Sokodungon Do Mindet Pinggisaman Sis Papaintutun Kalaja It Bogizan Pakalaja It Dat Abal Paimpono Pumaunan tumaw guest om vinakas o vokon pa yung timpon popobu ekonomi saba. Manta din no, minggiso mo kapalintan papavakas bogizan no kamoy mazaro inovasi kapopuvan om kotundan to giyot. Nobos di kumuduvo vozon Montili datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam kiva kohobizan do sabah i ontodonon sandad kasudangan ning kokoton om kong kuban pumaunan ikanu monokodung kosunizon it bogizan no kamoy. Suvay ko tumaw om ges, magukab nagi o sabah ko sivatan itbogizan vinakas ikano invoguvan om nagi teknologi kavavagu montok manuidong kabuon ekonomi di hobi avakas monong kiahi. Isido po nagi montili kapalintan kinoizonon om pumuhaminan pogun minobos ditih di ontok pason kapatimpunan pitimbungakan om pakitanan tumaw ges om vinakas sabah kumo opadam tahu duvongaybu duvongpanamonom it kota kinabalu. Nasasi nagi opipio suat piyahanan pilotian om pisakadazan tapantod piyahatan popopobu pumaunan om nagi ijonsi ikogompit montok popogiot kopopuvan inovasi om katundan bogizan vinakas id sabah. Tumihong buso ko montilian katundan pumaunan kopangindopuanan om patsakazan sabah tay mindet sumakadung paimpanu kuman ninggisaman kotinanan pakakalaja dat sabah toy sis mantok papaintutun kalaja itbogizan dat do kuma sinakagon tongamuhok mipahud miampay tuduvan kotundan bogizan maritim om ekonomi tobulaw pogun imontili dino datu Iwon Benedict Minobos pinggisaman miyagya do ababazan aspirasi kerjaya pelaut sabah 2026 kiguno montok manamba to pipiumanan do susumikul kokomoy kosivatan bakalaja it pomonan maritim om kapal it dat. Kadisidok kiva kopokyanuan om kosivatan bakalaja it bogizan maritim to ikogompit panoynan it kapal dat. Nobos disido iti di ontok tinubung do magagano abal di kopongoh pinopotimpun ababazan aspirasi kerjaya pelaut Sabah 2026 id Kota Kinabalu. Ababazan ni kumoinsan gida pinanjul do sis dino kituduvan manak kopiumanan kokomoy do kasivatan bakalaja id bogizan pomaunan dat hobi no kuma susumikul ngavi. Duvangato susumikul do mantad vahu uvang minamung do ababazan no kumoy. Kapalintan pogun do babay no diti kadidatu Iwon maso papapanaw tuduvan Sabah Maju Jaya Duvo Titik Aiso imanak penompuanan kuma ketundan bogizan maritim kampai no pemaunan om kotainan kogompit maritim sebagi dosom bogizan do mantad tuduvan tegazo ekonomi tobulaw Sabah. Sinu tonon abal nakatazad kinantakan popoy mamang songhun susumikul tondu it tizonon susumikul tay asrama it iso sikul it tenom kavavaguditi. Di ontok tubungo da bogizan kapabalan, pinokyanu di adun malalap datu Jamawi Jafar o tuhun ginumuan, moy da au potihombus papatazad gambal om video kogompit na kinantakan dino nga pasuguan tutulus kumabogizan pulis montok panayizukan sumusut. Kiguno sa Vivi Bogizan, mamantang kapakyanuan po paganakan di nakotaguvang kantakan dino, moy da gambal video di nopo nga au potihombus patazadon. Kiguno ino muntok manamong ko mahigan om kopipiw manan pamusavan di nakotaguvang om nagipaganakan. Itim po panagiditi, kiguno sa Vivi Koysan tinatama om mangingya toy PIBG om Bogizan sikul papavakas minggisom do mana kopiumanan montok manahob koy man popoy mamang itatanga do susumikul. Posovo na tuhun ginumuan may do papatod papatazad video gambal tay onunopo ikogompit kinantakan papay mamang songhun susumikul tondu iti zonon sikul tay asrama itenem. Nabos di guluan pulis sabah datu jaute dikun kinantakan papagompit dazanak yumul sibo opodom duvotown dino uhanon tavavasi tumanud kalalahano omko tulan undang-undang ikogompit do kahasan dazanak. Nabos di sudo iti di antok baga magagano abal di kopongoh ababazan kapangahan pinghudan timpunon tinimungan gerakan am ko iso duvangay bu duvang panamanom id hongkod pinghudan pulis tay pulapol kota kinabalu. Bogizan di sido nakapagano no do koin tahangan manta di no koy mamang om nagituhun in ako gompit kinantakan no komoy. Kinantakan dino sa izukon tumanud section himo iso sizam idbingkung B kanun ko undasan om akta komunikasi om multimedia sa ibu sizam ngato sizam ngopdomvahu section duvo tahu-tahu. Namot dino kapatazadan da ahal ko gompit miyampay da pain ho-hobi om komi ngavi di aw kasudong id hivang kapabalan sosyal kapanak vaza di aw avasi da kumabo gizan na ko gompit. Namot mazaid hivang kapabala nagidino Pinokyano di Datu Jaute o pu tinimungan gerakan am PGA do tumihambus papavakas ulah disiplin om kogiginovo tavasi toy integrity. Montok na papatanto tinimungan dino paintimpon sugutoku. Montok papatanto tinimungan dino potimpon kivinakas itsuang papapanaw tanggungan do kumatuhun magigizon om pagun. Suvay ko papayin buhay kalalahan o pain tunod om katanan koinan inano pu idnuzudan paguhu nga kiguno nagi do kiva ko giginovo to giyot kikotumbazan takavas om nagi kikavakasan monodo topiangazan miyampay otonong doid magisu suvay kantakan. Ula di tangavasi adadi panokotimpunon kiguno itsuang manuidong pu pulis di tangaba kikogiginovo tavasi om tumoy mong paintaunda tumaguvang havan itimpu papapanaw tanggungan kalaja. Kopiandot kapangahan pinghudan timpunon PGA dino onom ngopod upisol to sibo no mantat patotongko brigade om battalion PGA no kapumupus pinghudan tavakas. Papangkub magisusuvay bogisan kabahan pakalajan katundan kagiginovo pu om nagi pinghudan tiuvan koposizon.
1: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal na po ditinga sumuhimbo mantad Sabah VFM ko sa Himbaan Dobos Kadazan. Tinimungan kumuhakan it Kinoy Zonon dun Sungay Manila Pinokyano da Opulokis mamung it ababazan dong katainan tuhun magigizon. Kampay na ababazan mitabang iokonopo ko kapanuidong kagiginovo tavasi nga kapangumuhig sondi mantad ahung id kapagatan sosyal di aw ohidas. Nabos di adun Sungay Manila Datu Hazim Mubarak Tun Musa papatanto nagi ako palintan katundunan om kaumatan kumuhakan id kinaisonon na kumoy da tumoy mo anuan pagintangan. Nabos di sidoiti di ontok tubungo da RTM in ababazan miyampay agency anti-dadah kebangsan sandakan om kapatakan kit jenaza id mosagit seri aman vatu opodomduvo sandakan. Duvong opodomduvo mosagit kampay suraw na kotoy mo sakaday kit jenaza na komoy. Dahil ababazan misuvay suminuaw nagi idatu hazim do tinimungan im mokisakaday kozo id peringkat iso kampung padas kampung sebait om kampung nalayan tengah. Pinggi saman po pointutun takanon di tavasi om kanu menongkiahi, pinavakas mazado ko ponjulan ababazan Food Fest Nazu do Faculty Science Makanan om Pemakanan University Malaysia Sabah UMS. Nabos di Dekan Faculty Professor Dr. Hasmadi Mamat, tema ioitan Sustainable Food Innovation, nakatunod nakozo itimpu monoguvang havan katihombusan takanon pamagunan ontononon miyampay hobi o sikap om nagi pangingkudian ko hobizan ta kanon. Makikinabos nga vi nga pinaintutun kalalahano kabuon asil kohobusan takanon dahit kalalahano ohud miyampay koihan kosivatan kapobohizan panantulukan kapataundan asil takanon om nagi kaponisan vinasi masadaping hudan kabuon asil takanon. Nabos ni Sidoiti di ontok popohombus pason popoy magon ababazan food fest ipopokito opodomonom kavo asil takanon it kotakinabalu. Ababazan din no, nampazat atus dumukpanom iso makikinabos ababazan science om pangangakan om nagi ababazan technology takanon. Ahansan ni sino ababazan domiaga din no, kanu papavakas pisakadazan pambalajalan om pomonan kotihambus papayimbuhay tangaba takanon ikanu monoguhu it kalalahano takanon kobu o giyot om kanu monongkiahi. Kalas tuition ay sa kabalay dun Sungay Manila Sandakan. Vokon lahan manakaday papayin kavas ning kokoton pambalajalan susumikul it kinoy zonon nokomoy. Ning kisaman din na po nga mangingkuang timbagat kausinan paganakan om inoh kanu monggukab kosivatan pambalajalan painbibida muntok dasanak idhabus kakadazan. Nabos di Datu Hazim Mubarak Tun Musa kapapakasan pambalajalan mantad nazatan sikul na po nga kunsi tagazo montok papotod kotihambusan kosampitan om kapo paingkavas socio-economy paganakan. Mantano di dino pakinuo no tinatapa mamaguna tavavasi dalahan no kamoy montok na papoyin savat ning kokoton pambalajalan do dasanak moy kosimban o kapo posizon it paganakan. Nabos ni Sidoiti kumakapabalan di kopong papay magon na babazan dino it sandakan. Vahung po ng tahu susumikul itumaguvang ponisan sigil pelajaran Malaysia no pihi tumanud do ababazan no komoy. It pamupusan kinungo zugaw ti tuhud abal. Minggiso makapalintan papavakas it bogizan tumaw ges om vinakas. So kadungon do mindet pinggisaman sis papayintutun kalaja itbogizan pakalaja itda. Ingkakana iti abal mantad Saba VFM om abal na paliti nga nuhud di Emran Azmi Rosli mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Dennis Primus dead boss kadazan tabi Malaysia Madani kopi vosian.

0: Hobby na ko zodi. Inoy zonon takaw sandi.
1: Ba, kumasa bebi momomohis kadazan. Kada ko si, amkay kumikum, mamaguna bos, kadazan na toko. Iziaw na papartihan bus kabuon, bos na toko, itimpo dumonto. Bos kadazan, bos tungkusan sinakagon toko, itimpo dumonto.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantad di taun hopodam siam telun hopod.
4: Lahan mintikit mamagunaw latilik. Pisokon savyavi sumbu id hinimput nung au gunon. Pisokon savyavi suis kakamot latilik om elektronik nung au gunon. Gunon no iso mentol sumbu tagazo. Montok ninabaw pa yung hobby, matad ko mental kisays to nini. Tunukan po paganakan na mamisok sui sumbu, kipas, toy kakamot o pongo mamaguno dino. Poy kiton sumbu in habus hamin, nung kiva kogunan no po, niagano, mindad ko'y katan tambuhoy, toy ontok kiva kalamazan. Mi ono kozo, na opiat o tutub icebox, o pongo mangibang dino. Sosoan mabaka siobok in icebox om acorn. Icebox in a ponu, kopangingkuang kopamugunan binakas. Dadi, so pumandung iso suang da icebox, suangan nino da ice moy au obat o binakas latilik. Gunon no kakamot latilik, iokikit binakas.

0: Doi, ikut don bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikut don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Dabay na jam ko tu, dumang padom 2 minute daw nung sub-update pag unot ko, tapinay ko. Tumiyang bus ko, the host of mantadi, Alicia Kulungan, isay ko pusano.

0: suau tomoy mo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Pintu tunai kobasanan toko.
4: Kamusta na pada pasok ngayon pagabanan? Tiyan na patuhundo na patay na akon kami